0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai.
3: Pegangan.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

mungkin gelar ter-NPD tahun ini jatuh pada NPD ya. Ini pusat dunia sempurnanya aku. Kalau nonton podcast keluarga artis teman Pro 2, waktu mereka ngundang Raisa gitu, yang ternyata emang sepupunya mereka juga gitu kan, itu si siapa namanya? Si Adik. Adik gitu ya. Adik tuh sampai yang nanya gitu, Teteh bangga gak sih sama kita gitu, maksudnya bangga sama Iyo, sama dia gitu kan. Ya karena kan mereka kan sepupuan ya, literally emang sepupuan beneran gitu kan. Terus Raisa bilang ya bangga lah gitu, karena mereka tuh bisa apa namanya menjadikan kekurangan mereka sebagai kelebihan. Siapa sih gitu orang yang mungkin gak banyak yang bisa menjadikan kekurangan sebagai kelebihan. Tapi ya tadi itu gitu, ngaco-ngaconya dua orang ini tuh ditambah Kak Kev ya kan, jadi semakin sempurna aja gitu ke NPD-annya teman Pro 2. Tapi emang angin seger ya untuk musik Indonesia juga gitu, walaupun memang ya mereka sebenarnya berasal dari ranah podcast gitu kan, YouTuber, tapi kan memang juga bisa nyanyi ya, ya udahlah gitu kan, ramein aja sekalian. Halo, apa kabar buat yang udah gabung di 0811-251-1025. Selamat pagi teman kita, tadi ada Ika di Wates. Katanya Wates cerah nih hari ini, Jogja apa kabar? Oh tentu saja cerah banget, tapi hates nanti dulu. Jangan terlalu pede teman Pro 2, sebelum kamu simak nanti perakiran cuaca hari ini ya. Seperti biasanya nanti barengan sama perakirawan dari BMKG, kalau untuk perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, nanti bakal disampaikan perakirawan Anang, teman Pro 2. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY, nanti bakal disampaikan perakirawan Nur Hadi.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian first, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits.

Dua, pagi-pagi dapat berita yang enak gitu kan ya. Prestasi pencapaian tuh kayaknya memang jadi sesuatu yang menyegarkan ya. Apalagi datangnya dari anak muda Indonesia nih, teman Pro 2. Keren banget sih. Tim Olimpiade Fisika Indonesia ini bawa balik 2 medali emas dari ajang Asian Physics Olympiad ke-26 teman Pro 2 digelar di Busan, Korea Selatan ya. Baru kelar kemarin, dimulai tanggal 17 sampai tanggal 25 Mei ya. Dan ini menempatkan Indonesia di peringkat kelima teman Pro 2. Peringkat kelima tuh se-Asia ya, di bawah Korea Selatan, China, Taiwan, Rusia. Ini kelas berat semua lawannya kebetulan. Keren dong ya. Yogyakarta hadir loh. 3 medali perunggu itu dari Gusti Komang Abika Atmaja yang merupakan siswa dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta, teman Pro 2. Terus juga ada Juan Ricci dari SMA Kristen Immanuel Pontianak, ada Bagas Mora dari SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Terus juga honorable mentionnya diraih Farrell Gabriel, Arau Dunantos, dan juga Kaiser Huang, teman Pro 2. Sementara untuk medali emasnya itu diraih Akava Adam Mulanda dari SMA Wardaya Jakarta dan juga Evan Syatia dari SMAK Penabur Gading Serpong Tangerang ya. Ya pokoknya cakep lah. Jos si teman Pro 2 ya. Karena memang yang ikut juga gak kaleng-kaleng. Ada Jepang, Singapura, Thailand, Hong Kong, terus India, Vietnam, Australia gitu kan ya. Diikuti 28 tim dari total 208 peserta dari berbagai negara dan wilayah di Asia. Selamat ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

jadi lagunya mereka 20 tahun yang lalu ketika pertama kali menyapa pecinta musik Indonesia ya. Wah, ini dalam rangka 20 tahunnya mereka kan recreate video klipnya nih teman Pro 2 dan cukup bikin kaget ya, karena memang hampir semuanya itu secara detail dari editingnya, terus juga wardrobe-nya, apalagi sih gayanya mereka sampai angle nge-shoot videonya tuh dibikin mirip banget gitu, plek-ketiplek sama yang versi lama, tapi memang lebih kerasa vibe barunya ya. Apalagi kalau kadar fisiknya mereka tuh udah berubah kan, dari yang masih remaja sekarang udah pada jadi hot daddy gitu kan ya, dua diantara. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa yang beda cuma fisiknya, memang iya, karena memang secara nyawa tetap sama sih gitu kan. Yang bikin Salfok sebenarnya tuh sweaternya Nino teman Pro 2 itu sweater yang sama yang dia pakai 20 tahun yang lalu ya. Kok bisa sih masih ada gitu, awet banget, atau mungkin cari yang baru nggak ngerti juga, tapi kok kayaknya agak ketat ya dipakai kalau sekarang. Kalau dulu tuh kayak oke-oke aja, nah kalau sekarang kayaknya apa nggak ampek gitu makainya. Well anyway, kamu bisa nikmatin video klip penangan pertama versi terbaru dengan vibe yang bikin nostalgia ya, karena emang dibikin persis dengan versi yang aslinya gitu kan ya. Nah kalau Run itu recreate video klipnya, kalau Lomba Sihir ini bawain atau cover ulang lagunya Shilon Seven yang melompat lebih tinggi. Banyak yang komen dibawain Lomba Sihir vibe-nya kayak soundtrack anime ya gitu. Nah kalau menurut kamu gimana? Iya gak sih kayak soundtracknya anime teman Pro 2, agak berasa vibe di Jepangannya gitu kan ya. Yuk komen, yang setuju atau gak setuju boleh WhatsApp aja ke 0811 251 1025. Aku tuh komen kamu nih.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: perlu tahu juga nih gimana kondisi cuaca hari ini teman Pro 2 untuk daerah Istimewa Yogyakarta dan juga buat yang mau beraktivitas di sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, nanti bisa kamu simak nih gitu ya perakiran cuaca untuk hari ini di Selasa 26 Mei 2026 barengan sama perakirawan dari BMKG teman Pro 2. Kalau untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan perakirawan Anang, sementara untuk perakiran cuaca DIY bakal disampaikan perakirawan Nur Hadi.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman, Kulon Progo bagian utara dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Dan untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini Selasa 26 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terpantau adanya bibit siklon di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Terpantau pula adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat daya Sumatera. Pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola-pola konvergensi akibat perlambatan kecepatan angin terpantau di sepanjang wilayah perairan selatan Jawa. Kondisi-kondisi ini memperkecil peluang hujan di wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang pagi, siang, malam, hingga dini hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 94%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 24 km per jam. Demikian info perakiran cuaca untuk area Bandara YIA pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang Ariano, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Prodware Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodware Joker.
3: Nah, teman Prodware. Ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia, Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

Streamnya BTS teman berdua menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua bersama sama Adis. Halo, apa kabar buat kamu yang baru tune in di streaming rri.co.id atau juga baru aja mau buka RRI digitalnya. Nah lo, yang belum punya download dong, ketinggalan sih sama temennya. Bisa langsung aja kamu cek di App Store di Play Store ya teman berdua ya. BTS yang akhirnya bakal konser 2 hari di Stadion Utama GBK teman Pro 2, dan katanya sih dia bakal nampilin panggung 360 teman Pro 2. Kayaknya bakalan megah banget ya. Iyalah, tiketnya juga kan enggak sembarangan harganya teman Pro 2 ya. 26 sampai 27 Desember. Ini baru kali ini nih Gubernur Jakarta diomelin sama anaknya katanya. Ternyata anaknya Pramono Anung tuh ARMY teman Pro 2. Kan sempat ada wacana tuh Pramono Anung maunya BTS nih manggungnya di JIS aja gitu. Tapi ternyata banyak kan ARMY yang protes gitu. Aduh, janganlah, jangan di JIS, GBK aja kenapa sih gitu. Kebetulan juga anaknya ternyata ARMY. Akhirnya dia menyerah, katanya udahlah, saya enggak ikut-ikutan daripada ngomongin sama anak saya gitu. Selesailah jadinya di GBK ya teman-teman berdua ya. Ini mungkin jadi momen healing kamu. Kamu sengaja nih nabung dari sekarang, ngurangin hal-hal yang menurut kamu ya udahlah, enggak usah ngopi dulu atau enggak usah ini itu dulu, yang penting bisa saving tiket buat beli tiket konser BTS. Dari kemarin-kemarin tuh kamu udah ngincer, semoga sih dapet ya. Soalnya kadang-kadang war tiketnya kalau kayak gini suka ganas. Jangan kecewa berlebihan kalau kamu gak dapet tiketnya. Gitu sih. By the way, anyway, buat kamu yang tadi udah ikutan gabung di 0811-251-1025, ada yang komen nih dari 3D Plyen yang nanya lagu setelah lagunya Jin BTS yang tadi apa ya? Sebentar, aku scroll dulu ya. Abis Jin tadi lagunya Jonas Brothers yang Love Me To Heaven. Enak lagunya ya? Nah, kalau mau request besok boleh. Kalau sekarang gak bisa, udah diputer tadi soalnya. Ada juga teman kita, apa kabar tadi buat Yani di Selatan Jogja yang bilang katanya sih versi healing aku, Dis, biasanya pergi sendirian ke tempat-tempat yang udaranya seger gitu, tapi tetap ngabarin orang rumah ya, jadi mereka tahu aku pergi kemana katanya. Soalnya kalau rame-rame nanti malah nggak jadi healing. Jadinya apa gibah ya kalau rame-rame? Makasih ya udah komen di 0811-251-1025 teman Pro 2. Yang masih mau ikutan gabung boleh. Tadi aku sempat tanya sih healing versinya kamu tuh gimana teman Pro 2, dan kenapa kamu pilih itu gitu ya. Karena ini jelang libur panjang kan, yang lumayan lah bisa dipakai buat healing jauh-jauh buat kamu semua yang udah nungguin banget tanggal-tanggal merah yang berderet. Cuti bersama ya kan, nikmatin aja tuh. It was just like magic.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu berkan sama Hadis pada selamat pagi teman Pro 2. Well, yang udah punya rencana nih, ini itu gitu kan ya, karena memang ternyata kamu ngambil kesempatan libur panjang nih di depan mata. Rencananya sih pengen healing gitu kan ya. Tapi ini healing yang modelnya kayak gimana dulu nih teman Pro 2, karena ternyata ada juga orang-orang yang kemudian sebenarnya bukan healing dalam artian kemudian setelah healing semua hal yang bikin kamu pusing itu jadi hilang gitu ya. Ada juga yang menjadikan momen itu sebagai kabur dari masalah gitu. Kayak ada yang terus pelampiasannya ke misalnya nih shopping gitu ya, belanja. Memang sih kalau yang namanya belanja itu kan naikin mood ya. Dopaminnya katanya berlimpah kalau kita pas belanja. Kan ini apa namanya, retail terapi. Iya sih, pas dapetin barangnya, berburu barang-barang yang kita suka. Tapi pas bayar pun juga nggak kerasa ya. Nanti nih efeknya lama-lama bisa stres karena berubah jadi perilaku konsumtif. Belum lagi kalau misalnya kamu terbiasa pakai pay later gitu kan ya. Kalau dalam jumlah yang cukup bijaksana sih mungkin gak terlalu jadi masalah ya. Tapi kalau ternyata banyak banget gitu ya cicilannya, banyak banget ini itu, wah ini nih yang belakangan bakal jadi berbuntut runyam ya kan. Ada juga yang versi healingnya adalah yaudah makan-makan deh, jalan-jalan kulineran, tapi bukan untuk exploring kulinernya ya, bukan untuk seize the moment, tapi lebih ke kayak kamu sebenarnya emotional eating aja gitu. Kamu kayak menjadikan makan tuh jadi pelampiasan gitu, karena kamu ngerasa nyaman, comfort kalau kamu tuh udah masukin makanan ke dalam mulut gitu ya. Nah ini dia nih, padahal masalah yang kamu hadapin yang bikin kamu pusing dan pengen healing itu tetap depan mata kamu nih teman Pro 2. Jadi gimana dong ya kalau kayak gini. Tapi sebenarnya sih yang namanya traveling atau jalan-jalan itu juga bukan tepat banget dibilang versi healing yang sesungguhnya ya, karena kayaknya versi healing ini secara term psikologis katanya jauh lebih deep daripada itu dan ada banyak aspek. Tapi memang orang sekarang memakai term healing itu sebagai kayak ya udah healing berarti kan jalan-jalan, refreshing, traveling gitu kan ya. Well, tapi sebenarnya sekali lagi setiap orang mungkin punya versinya sendiri-sendiri. Makanya aku nanya tadi versi healingnya kamu tuh kayak gimana sih? Boleh share 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

jadi salah satu lagu yang bakal meramaikan FIFA World Cup 2026 gitu ya. Kalau kamu lihat video klipnya, wah ini kalau diuangin mahal teman Pro 2, apalagi dirupiahin ya. Karena memang yang tampil ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland. Ih, gila sih kalau ini mah beneran deh. Tapi yang jelas teman Pro 2, ini bukan satu-satunya lagu yang bakal kamu dengerin sepanjang FIFA World Cup 2026, tapi juga ada banyak lagu lainnya gitu kan ya. Lisa Blackpink juga kan baru rilis Goal ya gitu. Ini salah satu juga yang kayaknya bakal rame nih, bakal hype di 2026 ini. Apa kabar buat teman Pro 2 yang baru aja ngerasa lega setelah kemarin lihat pengumuman SNBT ya kan? Gimana, lolos gak? Kalau lolos, selamat ya. Kamu berarti masuk di 29,42% yang berhasil lulus dan yang akan diterima di perguruan tinggi negeri, teman Pro 2. Karena memang ternyata yang daftar itu di angka 800 ribuan ya. Yang keterima cuma 200 ribuan. Jadi ya memang sepersekian itulah tadi 29,42% yang bisa menampung mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri gitu. Tapi buat yang belum lulus, teman Pro 2 masih ada kesempatan jalur lain mungkin gitu ya. Atau bisa jadi memang rezekinya kamu tuh di swasta. Dan kayaknya sih untuk bisa berprestasi sebenarnya salah satu poin pentingnya juga adalah kitanya juga sih ya. Walaupun memang perguruan tinggi negeri juga ataupun swasta yang bagus pun punya peran dalam bisa membangun apa ya, bisa dibilang mungkin path atau jejak langkah untuk menuju kamu tuh untuk mencapai apa yang pengen kamu pengenin di masa depan nanti gitu kan. Semangat sekali lagi buat kamu yang belum lulus, buat yang lulus alias tembus, selamat ya.

itu dia jawara kita minggu ini. Ada Somber with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits and

0: dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
1: corner of my mind. Bro 2, itu dia lagunya di jamu-jam lagu kamu. Kalau kamu pengen pilih lagu, boleh banget teman Pro 2. Sekarang waktunya ya, agak telat sedikit tapi gak apa-apa ya. Kamu pengen dengar lagu yang mana, aku udah nyiapin 5 lagu nih. Ada Koldiak yang Dia, Jangan Paksa Rindunya Seventeen, Ivan Seventeen, terus juga Bernadia yang Rabun Jauh, Oplight-nya Taylor Swift, sama Sabrina Carpenter yang Tears ya. Dari 5 lagu ini nih, kira-kira kamu pengen dengar lagu yang mana teman Pro 2? Nanti lagu yang mendapatkan vote paling banyak, 3 lagu di antara 5 lagu tadi bakal aku puterin ya di 945 gitu. Oke, aku tunggu nih di jamu jam lagu kamu. Langsung aja WhatsApp 0811 251 1025.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: We lit it, we turn to the spot close.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu makan apa, Mai?
2: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
3: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
2: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
3: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
2: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
3: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
2: Nah, gitu dong, bagus.
4: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

dia pengen muter lagu ini karena film biopiknya Michael Jackson, Michael gitu ya, masih terus meraup box office teman pro 2. Hampir sebulan nih tayang gitu kan ya. Dan katanya sih sudah meraih 788 juta dolar Amerika Serikat secara global teman pro 2, dan menjadikan film ini sebagai salah satu film yang masuk di jajaran film biografis terlaris gitu ya. Mungkin saking larisnya itu kenapa kemudian yang namanya biopic Michael Jackson ini akan ada sequelnya teman pro 2 ke film kedua. Jadi studio Lionsgate ini udah confirm kalau mereka lagi ngembangin film keduanya. Dan ini tuh nanti akan mengisahkan seputar kehidupan Michael Jackson setelah dia gelar tour bed di tahun 1987. Kan terakhir itu ya di film pertama. Nah setelah dia gelar tour bed itu akan berlanjut tuh ceritanya. Penasaran mungkin buat kamu yang belum nonton? Tapi memang kalau misalnya mau dibikin berjilid-jilid juga kayaknya bisa aja gitu ya, secara perjalanan karir musikal dan juga pastinya berbagai kontroversi yang menyelimuti Michael Jackson tuh banyak banget teman pro 2. Jadinya wajarlah kalau kemudian ini menjadi salah satu poin yang menarik untuk diangkat ke film layar lebar gitu ya. Well anyway, siapa nih yang udah nonton filmnya?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

download dari digital teman Pro 2 lewat Store atau Play Store ya, install di handphone kamu. Jadinya kalau misalnya dengerin Pro 2 itu bisa di mana aja kapan aja lah gitu ya. Ada yang lagi kepengen konser tapi mungkin tahun ini budget konser kamu tuh agak kamu irit-iritin gitu ya, in this economy gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau tahun depan mungkin bisa jadi kamu punya proyeksi bisa nih konser mungkin setahun dua kali. Tapi mungkin kamu juga akan pilih-pilih konser apa nih yang mau kamu datengin gitu kan ya. Ya kalau misalnya buat kamu yang pengen nostalgia teman Pro 2, ada The Script yang bakal manggung lagi di Jakarta 3 April 2027 ya, untuk Man in the Arena Tour teman Pro 2. Ya siap-siapin aja dari sekarang deh. Karena memang mereka juga mau promo album terbarunya ya, The User's Guide to Being Human, yang rilisnya 14 Agustus 2026 gitu. Tapi kalau misalnya promo album terbaru, lagu-lagu yang lama sebelumnya hits, mereka bawain juga gak ya? Pasti kayak banyak banget yang nunggu juga lagu yang ini soalnya teman Pro 2 nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Teman Radula, kalau kamu hari ini kayaknya lumayan bakalan panjang perjalanannya, save energy dulu aja teman Radula. Kalau memang ternyata bakal kuras banget, ya kan? Pastikan kalau kamu terhidrasi buat yang gak puasa ya. Dan juga kayaknya memang perlu lebih teratur gak sih untuk misalnya jam makannya, jam istirahatnya. Ya paling enggak punya potensi untuk jauh lebih sehat lah ya, dibandingin yang semuanya serba kebalik gitu jadwalnya. Orang melek dia bangun gitu kan. Bukan karena memang ada yang harus dikerjain ya, cuma karena memang seberantakan itu gitu pola tidurnya. Semoga bisa teratasi, oke? Well anyway teman bro dua, tadi aku udah nawarin lagu di jamu jam lagu kamu, harusnya diputar di 8.45 sih ya, tapi mundur di 9.45 nih bakal aku putar. Tadi pilihan lagunya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada Dianya Kodiak, Rabun Jauh punya Bernadia, Taylor Swift yang Opalite, sama Tears punya Sabrina Carpenter. Dari 5 lagu ini cuma 3 lagu aja yang bakal aku puterin teman bro dua. Jadi kira-kira nih lagu mana yang cocok sama suasana hati kamu gitu ya. Langsung aja kamu WhatsApp ke 0811 251 1025, nanti bakal kita putar di 945 ya.

waktunya aku bakal puterin dari 5 lagu tadi, 3 lagu ya. Halo apa kabar tadi buat Yuda yang pengen banget denger lagunya Ivan Seventeen katanya. Terus juga yang pengen denger Ivan Seventeen juga, ya ampun apa beribet. Adi Bayu di Gudean, terus halo apa kabar buat Niken. Niken yang mana nih? Bukan Niken kita kan? Kamu pengen dengerin lagunya Bernadia, Rabun Jauh. Halo juga Ika Diwates, pengen denger Sabrina Carpenter katanya ya. Yang pengen denger Sabrina Carpenter juga ada Yani. Terus ada lagi nih yang pengen dengerin Bernadia dari teman kita Cika. Baiklah kalau gitu ya, Ivan Seventeen, Bernadia sama Sabrina Carpenter nih paling banyak yang pilih. Langsung aja kita puter ya. Ini dia playlist pilihan kamu di Jamu Teman Pro 2, jamin lagu kamu.

0: Stay tune on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bro, dua itu dia lagu di jamu-jamu lagu kamu yang ketiga ya. Tadi sebelumnya ada Bernadia sama lagunya Ivan Seventeen yang dipilih sama kamu nih. Tadi ada beberapa yang udah gabung di 0811-251-1025 ya. Kayaknya sih waktunya Adis buat temenin kamu tuh kelar akhirnya. Iyalah, masa 24 jam nemenin kamu. Gantianlah sama Acha nih abis ini bakal nyapa kamu semua di santai siang ya. Well, selamat berpuasa buat kamu yang memang menjalankan puasa Arafah, ataupun ada juga yang memang udah siap packing nih buat liburan panjang ya gitu minggu ini. Semoga nanti kelar liburan tuh dalam kondisi yang lebih baik dan menyenangkan teman Pro 2 ya. Aku pamitan, jangan lupa untuk nyimak terus Pro 2 Jogja teman terbaik kamu streaming di rri.co.id atau juga lewat RRI Digital teman Pro 2 ya. Dadah.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, rasa kecinta terhadap Indonesia.

Mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut keterangan Tito yang disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin kemarin, sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintah daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara, seperti jembatan Bailey. Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal.

Beralih ke berita selanjutnya. Bareskrim Polri bersama PT PLN Persero mengungkap hasil investigasi awal blackout atau mati lampu total di wilayah Sumatera. Hasil investigasi tersebut menyatakan gangguan listrik tidak mengandung unsur sabotase maupun kesengajaan. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan, tim gabungan telah melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi. Pemeriksaan tersebut melibatkan Puslap 4 Polri, Ditreskrimsus Polda Jambi dan juga PT PLN. Berdasarkan identifikasi awal, gangguan terjadi pada jaringan transmisi Sutet 275 KV Muara Bungo, Sungai Rumbai. Gangguan ini diduga dipicu cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan. Akibatnya, sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga memicu blackout massal. Selain itu, tim gabungan juga menemukan kabel transmisi putus di sekitar tower jaringan listrik. Wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.

0: Badan Gizi Nasional menegaskan tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. BGN juga tidak pernah menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Wakil Kepala BGN, Ketua Tim Verifikasi Sony Sonjaya mengatakan, marak penipuan LSM membentuk perusahaan kemudian menawarkan janji dapat mengurus pendaftaran titik SPPG atau modus mengatasnamakan yayasan yang menampung permohonan pendaftaran titik SPPG. Kemudian pelaku meminta uang kepada korban dan dijanjikan ID SPPG. Korban membayar 20 juta rupiah hingga 50 juta rupiah kepada pelaku, namun tidak mendapatkan ID SPPG. Sony menegaskan pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra.bgn.id dan tidak melalui perantara pihak manapun. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi identitas yayasan lengkap termasuk nomor AHU, NPWP, dan nomor induk berusaha atau NIB. Sony meminta masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming oknum dapat membantu mengurus perizinan dapur MBG, termasuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku pejabat BGN atau mengenal pejabat BGN.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Adakah yang sedang menjalankan puasa Arafah di hari ini? Semoga puasanya berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya di hari ini banyak umat muslim yang menjalankan puasa Arafah untuk menyambut datangnya Idul Adha, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang kayak, loh Selasa-Selasa kok ada aja sih? Ya dong teman Pro 2, karena siang hari ini aku menggantikan Vina Muviana untuk bersiaran di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Aku udah nyiapin 20 lagu pilihan yang tentunya bisa kamu pilih untuk didengarkan siang hari ini. Lagunya apa aja? Aku bakal kasih tahu kamu setelah yang ini.

Yes, teman Pro 2. Udah pada nungguin ya kan? Aku bakalan bagiin 20 lagu yang tentunya bisa kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Fis, Nina, Afgan dan Kacamata, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, terus lagunya Marion Jola, Kawin Lari, For Revenge, Serana, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja, Barsena, Ruang Baru, Sheila on Seven, Sederhana, dan lagunya Salma Salsabil, Bunga Hati. Terus untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya The Weeknd, Starboy, James Arthur, Rewrite the Stars, Coldplay, We Pray, Jenny Like Jenny, Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus lagunya Shakira, Dai Dai, Tila Chanel, Harry Styles, American Girls, Olivia Rodrigo, Drop Dead, dan juga lagunya Lady Gaga featuring Doechi, Runway. Nah, dari kedua puluh lagu ini, kamu tuh mau pilih dengerin lagu yang mana dulu, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti untuk yang gabung paling cepet gitu ya, bakalan langsung aku mainkan lagunya.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
0: Produ FM.

Untuk kamu teman Pro 2 yang udah langsung gercep gabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Walaupun lagi pada puasa, tapi kayaknya pada semangat-semangat ya. Apalagi kalau pas menjelang Idul Adha kan puasanya sehari aja, atau mungkin ada juga yang udah mulai puasa dari awal bulan Zulhijjah ya. Pokoknya semangat deh buat kamu teman Pro 2 yang hari ini lagi berpuasa, jangan kalah sama cuaca panas di Jogja ya. Ya udah, langsung aja aku mau puterin dulu nih lagu yang udah dipilih sama Fuad di Fuad tuh di mana sih, kayaknya di Bantul nggak sih atau di mana. Terima kasih Fuad sudah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Katanya Fuad pilih lagunya Sheila on Seven dan lagunya Shakira, Dai Dai. Terus abis itu aku juga sekalian mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Rini di Pakem, yang dia tuh pilih lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, Bersena Ruang Baru, Sheila on Seven Sederhana, Tila Chanel, dan lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ya udah, abis ini langsung aja deh aku bakalan puterin lagu yang udah dipilih sama Rini di Pakem dan juga sama Fuad. Tapi kita dengerin lagu mancanya dulu ya.

0: Stay tuned on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Fuad dan Rini di Pakem ya. Masih ada beberapa lagu yang belum aku mainkan. Dan tentunya abis ini aku juga mau lanjut puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Dia pilih lagunya The Weeknd, lagunya James Arthur, Coldplay, Shakira, dan Olivia Rodrigo. Tadi yang Olivia Rodrigo udah aku puter, jadi tinggal yang The Weeknd, James Arthur, Coldplay, sama Shakira aja ya. Tadi lagunya Shakira juga udah dipilih sama Fuad di sama Fuad ya kan. Jadi ya udah nanti langsung aja aku puterin. Tapi aku mau puterin dulu lagu-lagu Indonesia dulu ya. Jadi aku mau puterin lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan lagunya Barsena, Ruang Baru dulu. Oke. Okay?

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yutomun Pro 2. Ini lagu Dai Dai, ini kan menjadi salah satu lagu theme song Piala Dunia 2026 ya kan. Dan emang karena temanya tuh kan sepak bola ya, jadi emang lagunya tuh bikin semangat gitu. Dan Dai Dai sendiri kalau pas aku googling gitu ya, katanya artinya tuh kayak let's go, ayo gitu. Jadi kayak ya biar semangat gitu ya kan. Tentunya di Pro 2 Hitlist yang hari ini masih banyak nih lagu-lagu yang bisa kamu pilih untuk didengarkan di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Ada lagunya Fizz, Nina, Afgan, Kacamata, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Marion Jola, Kawin Lari, For Revenge, Serana, Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja, dan lagunya Salma Salsabil, Bunga Hati. Untuk lagu Manca, kamu masih bisa pilih di antara lagunya Jenny, Like Jenny, Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus lagunya Harry Styles, American Girls, dan juga lagunya Lady Gaga featuring Doechii, Runway. Lanjut, aku mau puterin nih lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Ada lagunya The Weeknd, terus lagunya James Arthur, dan juga lagunya Coldplay. Enjoy!

Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Iya teman pro 2, namanya umur emang gak ada yang tahu ya. Tadi pagi baru aja aku tuh bersilaturahmi gitu ya ke tempat saudaranya aja. Masih sempet salaman, masih sempet ngobrol, masih sempet guyon sebentar gitu ya. Terus tiba-tiba 2 jaman setelahnya gitu ya, aku dikabarin bahwa paklinya aku atau omnya aku tuh meninggal gitu. Padahal baru aja kayak ketemu gitu teman pro 2. Jadi memang yang namanya umur itu kita gak ada yang tahu ya, baru aja ketemu guyon-guyon, terus mungkin ya hahaha gitu ya, terus tiba-tiba meninggal gitu teman pro 2. Makanya benar nih yang dikatakan oleh dokter Gia gitu ya, karena kita tuh umurnya tuh gak tahu gitu. Dan kalau misal kita membenci orang ataupun juga kita marah sama orang, itu kayaknya sayang banget gitu ya, karena waktu kita yang cuman sedikit ini di dunia itu dihabiskan untuk membenci atau marah-marah sama orang gitu teman pro 2. Jadi ya kita manfaatin waktu yuk untuk bisa apa ya, selalu menebar kebaikan, selalu berpositif thinking sama orang gitu ya, dan apa ya, beribadah secara maksimal gitu ya kan, karena benar-benar kita tuh nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang teman pro 2 ya. Dan tentunya beberapa lagu yang tadi udah aku puterin itu juga adalah lagu-lagu yang udah dipilih sama Lavernia. Halo Lavernia, terima kasih sudah gabung siang hari ini. Katanya Lavernia tuh pengen dengerin lagunya Coldplay, We Pray, James Arthur, Rewrite the Stars, dan juga lagunya Shakira, Dai Dai. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Terus juga ada Lara Purnamasari yang udah gabung siang hari ini juga di Pro 2 Hitlist, yang dia ini pilih lagunya Fizz, Nina, The Weeknd, Starboy, James Arthur, Salma Salsabil. Udah itu dulu aja kak, makasih udah sharing. Oke, terima kasih Kak Lara. Tadi yang belum aku putar berarti lagunya Fizz sama lagunya Salma Salsabil ya. Terus lagunya Salma Salsabil ini juga udah dipilih sama Kevin Aril. Hai Kevin Aril, udah gabung siang hari ini, makasih banyak ya. Katanya Kevin pilih lagunya For Revenge, Serana, Salma Salsabil, Bunga Hati, Bersena Ruang Baru, James Arthur, Rewrite the Stars, dan juga lagunya Coldplay, We Pray. For Revenge ini juga lagunya udah dipilih sama Bayu di Godean. Halo Bayu, dia nanya, Kak Aja udah beli bumbu-bumbu belum buat masak rendang besok? Aduh, belum lagi Bay. Tapi tetanggaku ada yang jualan sih, nanti aku WA beliau ya, biar nanti bumbu-bumbu rendang yang udah jadi itu diantar ke rumah biar besok aku bisa masak ya. Katanya Bayu pengen dengerin lagunya For Revenge, lagunya Salma Salsabil, dan juga lagunya Nina serta lagunya Bruno Mars. Oke deh, langsung aja aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih nih sama Lara, sama Kevin, dan juga sama Bayu di Godean. Enjoy!

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Prodware FM.

bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hit List yang hari ini tentunya, dan masih ada beberapa lagu Indonesia, di antaranya ada lagunya Afgan Kacamata, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, terus lagunya Marion Jola, Kawin Lari, terus abis itu lagunya Vidi Aldiano tadi udah ya, di Vidi Aldiano itu lagunya dipilih sama Fidah di Klaten ya. Jadi nanti abis ini aku bakalan puterin lagunya. Udah ya, itu aja yang belum dipilih nih. Ada lagunya Afgan, Kacamata, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, terus lagunya Marion Jola, Kawin Lari. Untuk lagu Manca ini kamu masih bisa memilih di antara lagunya Jenny, Like Jenny, terus juga lagunya Harry Styles, American Girls, dan lagunya Lady Gaga featuring Doechi, Runway. Ya udah, abis ini aku mau puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Vida di Klaten. Dia pilih lagunya Barcena tadi udah, terus lagunya Vidi Aldiano dan James Arthur. Tadi yang belum aku puterin berarti lagunya Vidi aja ya. Terus juga tadi lagunya yang udah dipilih sama Bayu belum aku puterin adalah lagunya Bruno Mars. Jadi abis ini bakalan aku puterin juga ya. Buat yang belum gabung, langsung aja kamu bisa gabung. Kamu bisa pilih di antara lagu yang tadi udah aku kasih tahu kamu. Terus langsung aja gabung ke 0811 251 1025. Bye.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Pro 2, masih ada Gatrisha aja yang tentunya bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bisa kamu pilih dan bisa didengarkan di Pro 2 Hitlist. Ini aku mau nyapa dulu Ali di Kulon Progo. Halo Ali, katanya dia pengen dengerin lagunya Ariel featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi. Terus dia juga pilih lagunya For Revenge, lagunya Sheila on Seven, terus lagunya Bruno Mars, dan juga lagunya Shakira, Dai Dai. Tadi udah aku puterin beberapa, tinggal yang Ariel featuring Raisa aja ya. Terus juga ada Dea di Jalan Magelang yang dia milih lagunya Fizz, Nina, terus lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Tadi udah aku puterin juga. Abis itu dia pilih lagunya Bruno Mars dan juga lagunya Shakira, Dai Dai. Tadi aku udah puterin ya. Jadi aku bakalan puterin yang belum diputerin aja tadi ya. Lagunya Ariel featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi. Enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. No matter what. No matter

Ya teman Pro 2, kayaknya semua WA udah aku bacain dan semua lagu pilihan teman Pro 2 sudah aku mainkan ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist, terima kasih banyak ya. Dan tentunya untuk kamu yang lagu-lagunya udah aku puterin, semoga suka ya. Dan tentunya siang hari ini Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 1 siang gitu ya. Dan abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar dunia kuliner. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Ya teman pro 2, soalnya aku buat ngebahas gitu ya tentang dunia kuliner ataupun juga dunia makanan teman pro 2. Beberapa waktu yang lalu aku udah kasih kamu rekomendasi olahan kambing ataupun juga sapi gitu ya, karena di momen Idul Adha itu tentunya kita akan mendapatkan daging kurban gitu ya, entah itu daging kambing atau daging sapi. Nah, cuman masalahnya nih teman pro 2, kayaknya tidak semua orang itu doyan daging kambing ataupun juga doyan daging sapi. Nah, susah nih. Karena tentunya kalau di dalam agama Islam, ayam itu bukan termasuk hewan kurban. Jadi gak bakalan ada daging ayam yang dibagikan, ya kan? Cuman ada kambing, domba, atau sapi, atau bahkan kerbau, ya kan? Terus, kalau misal kamu tuh gak suka atau enggak doyan makanan dari daging kambing atau daging sapi, nah pastinya kamu akan menyediakan masakan lain gitu ya, seperti olahan dari ayam ataupun juga olahan dari ikan teman pro 2. Nah, salah satu olahan ayam yang gampang banget dan ini enak dijamin teman pro 2, ini baru-baru akhir ini ya teman pro 2 ya, ini viral di beberapa platform sosial media, ini adalah ayam goreng ketumbar teman pro 2. Jadi kalau biasanya kamu hanya memarinasi daging ayam, entah itu bagian dada, bagian paha, atau bagian sayap, atau bagian manapun yang kamu suka, itu dengan kayak bawang putih, terus juga garam, lada, telur, dikasih tepung maizena gitu ya. Nah ini nih, kalau ayam goreng ketumbar itu dikasih ulekan ketumbar, dan nguleknya pun juga gak boleh terlalu halus teman pro 2, tapi benar-benar diulek kasar aja atau di blender kasar. Jadi ketika digoreng itu ketumbar nempel di daging ayamnya, terus jadi tambah gurih, tambah enak gitu ya, dengan aroma ketumbar yang tentunya enak gitu teman pro 2. Dan kemarin aku sempat nyoba gitu ya, bikin ayam goreng ketumbar, tapi aku gak berani ngasih ketumbarnya tuh banyak-banyak gitu teman pro 2, takutnya kan gak doyan. Tapi ternyata pas aku coba, ternyata enak teman pro 2. Jadi kayak agak nyesel kenapa ketumbarnya cuma dikasih dikit gitu, padahal bener enak dan bener-bener wangi gitu ya, karena ditambahin satu bumbu aja gitu ya kan. Jadi boleh nih kalau misal kamu gak suka olahan daging kambing atau sapi, boleh nih bikin ayam goreng ketumbar. Kamu bisa marinasi ayam 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Jadi besok ketika kamu pengen makan, nah kamu tinggal goreng aja gitu ya kan. Selamat mencoba bikin ayam goreng ketumbar. Dan kalau misal kamu udah pernah coba, komen dong, kamu suka gak sih rasa ketumbar di ayam goreng?

0: pada setan senyawa yang candu.
1: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Ya teman pro 2, olahan ikan ini juga bisa menjadi opsi gitu ya untuk kamu yang besok itu bakalan kayak merasa agak menderita gitu ya kan. Karena semuanya makan sate ataupun juga olahan daging kambing dan juga daging sapi, tapi ternyata kamu tuh enggak doyan atau mungkin kamu punya diet khusus yang tidak membolehkan kamu untuk makan daging merah, teman pro 2. Nah, kalau tadi aku udah kasih kamu olahan ayam gitu ya. Ya sebenarnya olahan ayam tuh banyak ya, teman pro 2. Ada bisa dibikin rica-rica ayam, terus ayam woku, ayam bakar, ayam goreng biasa gitu ya. Terus juga ya banyak lainnya gitu kan ya. Tapi ya tadi aku menyoroti yang paling khusus tuh kamu harus coba ayam goreng ketumbar, teman pro 2. Nah, kalau olahan ikan itu juga banyak banget. Cuman karena kalau misal ngolah ikannya hanya digoreng, itu kayaknya udah biasa gak sih, teman pro 2? Dan kalau misal ikan itu digoreng dengan minyak panas gitu ya, nah itu kandungan gizi dari ikan tersebut itu bisa berkurang, teman pro 2. Jadi disarankannya ikan itu diolah dengan cara yang lain, jangan melulu digoreng, teman pro 2. Nah, ini ada beberapa ide untuk kamu yang mau masak ikan besok, teman pro 2. Kamu bisa bikin ikan bakar tanpa digoreng lebih dulu gitu ya. Jadi kamu bisa membumbui ikan tersebut gitu ya, mungkin dari sekarang atau nanti malam gitu ya. Terus nanti besok yang satu sisi bakaran tuh bikin sate kambing atau sate sapi gitu ya. Nah, setengah panggangannya bikin ikan bakar ya. Bisa juga bikin ikan pesmol ya kan. Terus bisa bikin pepes ikan. Nah, kalau bikin pepes ikan nih bisa dari sekarang nih, teman pro 2, karena kalau kita bikin pepes itu bisa kita simpen dulu di kulkas gitu ya untuk dikonsumsi besok. Nah, besok tinggal dibakar atau dikukus lagi aja gitu ya kan. Terus kamu juga bisa bikin sup nila ya kan. Terus habis itu bisa bikin kayak misalnya siomay atau empe-empe gitu ya, atau misalnya kayak gurame asam manis gitu. Jadi banyak banget gitu ya olahan-olahan yang bisa kamu bikin gitu ya, dari ikan ataupun juga ayam, untuk kamu yang tidak bisa atau enggak doyan makan daging kambing atau makan daging sapi ketika besok lagi perayaan Idul Adha.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya tentunya teman Pro2 masih barengan sama aku Gatri Syaja yang masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Masih ada beberapa menit lagi nih buat aku nemenin kamu siang hari ini. Dan tentunya selain olahan ayam, olahan ikan gitu ya, yang bisa disiapkan untuk orang yang mungkin tidak bisa mengkonsumsi kambing ataupun juga sapi. Nah kalau yang lainnya apa ya kira-kira? Kalau di momen Idul Adha memang ya identiknya sih makan daging kambing atau daging sapi, ya kan? Tapi kalau misal emang gak bisa, ya pilihannya daging ayam ataupun juga ikan gitu. Kamu juga bisa menyiapkan seafood selain ikan gitu ya, seperti misalnya udang ataupun juga cumi-cumi gitu ya, yang tentunya bisa diolah dengan cepat gitu ya, dan dengan resep yang simple aja gitu teman Pro2. Dan tentunya jika kamu punya alergi khusus ataupun juga memang ada pantangan kalau kamu tuh nggak bisa mengkonsumsi daging kambing atau daging sapi, ya udah nggak apa-apa gitu ya, jangan dipaksain ketika ketika Idul Adha terus harus makan kambing atau harus makan sapi gitu teman Pro2. Tapi ya udah nggak apa-apa. You will not miss all the fun gitu ya. Hanya gara-gara kamu tuh nggak makan daging kambing atau nggak makan daging sapi teman Pro2. Jadi kamu tenang aja ya. Dan tentunya makan ayam ataupun juga ikan dan seafood lainnya pun juga nggak masalah ya di momen Idul Adha teman Pro2. Nah jika kamu punya olahan ayam atau ikan favorit yang bisa kamu share sama aja, boleh banget nih teman Pro2, siapa tahu aku bisa bikin dan tentunya bisa menginspirasi teman Pro2 juga yang besok mau makan ikan ataupun juga makan ayam teman Pro2.

Ya teman Pro 2, saatnya aja buat pamit nih dari Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Niken di Santai Siang lanjut ya kan, sampai jam 3 sore, lanjut sore ceria juga. Aja pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menyambut Idul Adha dan selamat berpuasa untuk kamu yang berpuasa hari ini. Aja pamit, bye.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Habis itu lanjut aku juga nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam, teman bro 2. Hari ini aku nemenin kamu selama 6 jam, panjang banget nih perjalanan kita hari ini teman bro 2. Ya, jadi buat kamu yang mau request lagu ke Niken di sore hari ini, boleh banget nih teman bro 2 ditemenin sama Niken sampai nanti jam 3 ya di santai siang. Habis itu bablas sampai di sore ceria sampai nanti jam 7 malam teman bro 2. So, kita mulai putarkan lagu pertama nih teman bro 2, lagu pembuka di siang hari ini ya. Lagunya Ed Sheeran, Old Phone.
1: I feel

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2, bentar lagi ini kan kita menyambut Piala Dunia 2026 nih Tamang Pro 2. Kalau ngomongin soal Piala Dunia, ini FIFA udah resmi merilis daftar lokasi pemusatan latihan atau base camp. Ada 48 untuk peserta Piala Dunia 2026 Senin kemarin sama Selasa hari ini Tamang Pro 2. Dan lokasi-lokasi latihan itu disebar di sejumlah kota di Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat Tamang Pro 2. Tapi meskipun ini tuh beda negara, ada 3 negara Tamang Pro 2, FIFA menggaransi semua fasilitas latihan ini memenuhi standar tinggi pastinya, ya kan? Jadi basecamp tim ini adalah bagian integral dari setiap Piala Dunia FIFA, dan di sanalah nanti tim-tim akan menetap, terus berlatih, memulihkan diri serta merasakan ritme harian turnamen itu kayak apa Tamang Pro 2. Dan pemilihan lokasi ini juga disebutkan sama FIFA, ini sudah disampaikan ke seluruh peserta, dan pemberitahuan ini setiap perwakilan bisa melakukan pengecekan lebih awal Tamang Pro 2. Nyaris tidak ada protes sama sekali dari peserta FIFA Piala Dunia 2026 terkait lokasi pemusatan latihan yang sudah ditetapkan gitu kan. Cuman Iran doang nih Tamang Pro 2 yang meminta untuk dipindahkan lokasi pemusatan latihannya Tamang Pro 2. Dan permintaan ini diajukan karena memang Iran tuh merasa tidak aman kalau dia akan berlama-lama di Amerika Serikat Tamang Pro 2. Dan di saat yang sama juga pihak Amerika Serikat pun juga gak pengen nih ada perwakilan Iran yang berada di wilayahnya Tamang Pro 2. Nah, selain Iran ada juga Kolombia, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, dan Tunisia juga, sama Uruguay Tamang Pro 2 yang ini memilih untuk berbasis di Meksiko Tamang Pro 2. Habis itu ada Kanada sama Panama juga, ini pasti ada di Kanada Tamang Pro 2. Dan 39 tim lain akan melakukan pemusatan latihan di Amerika Serikat. Ya, semoga pokoknya Piala Dunia 2026 mah aman-aman aja Tamang Pro 2 ya. Meskipun sekarang tuh masih ada ketegangan politik dan lain sebagainya nih Tamang Pro 2. Well, aku mau sapa dulu nih. Ada Tamang Pro 2 yang sudah join di WhatsApp grup di WhatsApp-nya Pro 2. Ada Country Replayen. Hai Mbak Niken, cuman hari ini siarannya panjang banget. Ya nih, aku gantiin Aca ya, karena kan tadi ada saudaranya Aca yang meninggal, jadi memang harus takziah kan. Jadi aku menggantikan Aca sekalian nanti siaran sore, jadi bablas gitu kan ya. Tempatku panas banget Mbak, tapi lumayan ada angin semilir dari arah selatan, agak isi silir gitu kata orang Jawa ya. Sepoi-sepoi ya kan Katri maksudnya, sepoi-sepoi banget ya. Ini aku juga jadi kangen ya sama suasana rumah aku. Jadi rumah aku tuh juga di pinggir jalan gitu, terus samping-sampingnya tuh juga ada kayak sawah-sawah gitu. Tapi ini adalah jalan raya ya, tapi memang ada sawahnya. Dan kalau siang tuh memang cuaca panas banget, tapi gak terlalu panas karena anginnya tuh sepoi-sepoi banget gitu kan ya. Jadi enak kalau kita ngademnya di depan rumah. Jadi gak terlalu panas-panas banget karena ada angin gitu kan ya. Katri pengen diputar lagunya Justin Bieber Beauty and the Beat nih Tamang Pro 2. Lagunya juga udah ku siapin ya. Mari kita putarkan satu lagu yang direquest sama Katri di playin Tamang Pro 2, lagunya Justin Bieber Beauty and the Beat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
2: Beda gak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

Tamu berdua ngomongin soal Persib yang kemarin meraih juara Liga Indonesia atau Liga 1 dan Super League. Tamu berdua, ada kabar terbaru kalau Bojan Hodak akan pergi, maksudnya berhenti untuk melatih Persib Bandung. Tamu berdua nih, aku kaget banget nih baca artikel kalau perginya Bojan Hodak dari kursi pelatih Persib Bandung nih sedikit banyak nanti akan memberi dampak psikologis dan strategis di Persib teman berdua. Dan itu juga menimbulkan pertanyaan pastinya, bisa apa sih Persib tanpa Hodak teman berdua? Karena faktanya 3 gelar juara Liga Indonesia, Liga 1 sama Super League ini tercipta di era kepelatihannya Hodak teman berdua. Dan penggantinya Hodak ini adalah Igor Tolik, yang jelas tidak bisa disamakan dengan Hodak pastinya teman berdua. Tapi kemarin-kemarin itu dia kan sempat jadi asistennya Hodak ya, asisten pelatihnya Hodak ya di Persib sejak 2024 teman berdua. Cuman karena dia tuh asisten gitu kan ya, tapi bukan berarti kapasitas Tolik ini bisa sama dengan Hodak teman berdua. Karena kadang-kadang tuh pergantian pelatih ini kan bisa mengubah paradigma ya, apalagi bagi tim yang sukses. Di saat pelatih yang bisa membawa gelar itu pergi, kadang-kadang kualitas pemain atau permainan juga itu tidak tererosi teman berdua. Dan hantu skeptisme inilah yang nanti akan menjadi tantangannya Tolik di musim 2026-2027. Karena kemarin tuh setelah aku baca juga dari artikelnya ini, ternyata si Tolik ini teman berdua langsung diumumkan sebagai pelatih Persib hanya berselang satu hari setelah pesta juara teman berdua. Wah, ini artinya Tolik juga punya cukup waktu ya untuk menyusun kekuatan musim depan teman berdua. Cuma pertanyaannya adalah, bisa gak sih Tolik ini membuat Maung Bandung ini merajai kompetisi usai hat-trick gelar juara teman berdua? Ya, kita tunggu aja nanti.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

masih dengerin IKD 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada di kenangin nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore nih teman Pro 2. Tadi ada Tam-Tam teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Lyodra, Pesan Terakhir. Boleh dong? Boleh ya. Terus ada Bayu di Godean, tadi lagunya Tensi yang Naila ini enggak ada ya. Jadi buat Bayu, kalau kamu mau requestnya lagu Tensi nih, di Pro 2 Jogja cuman adanya lagu yang Garam dan Madu doang. Cuman satu lagu aja lagunya Tensi ya. Semoga besok lagu-lagunya Tensi bisa nambah ya di Pro 2 Jogja. Tapi ini lagunya Tensi yang Naila ini enggak ada, cuman Garam Madu doang. Jadi buat kamu yang tertarik untuk dengerin Garam dan Madu juga boleh banget, nanti aku puterin ya, Bay ya. Yuk teman Pro 2, aku puterin dulu satu lagu yang direquest sama Tam-Tam, lagunya Lyodra, Pesan Terakhir. Sekalian habis ini aku juga mau share informasi-informasi terkait dunia entertainment nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niki di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Tolong berdua buat kamu yang suka The Script. Wah, ini rencananya akan konser di Indonesia nih, teman berdua. Ini adalah band pop rock asal Irlandia The Script yang dijadwalkan akan kembali menggelar konser di Jakarta. Wah, tapi masih tahun depan, teman berdua. Masih April tahun 2027. Iya, masih 1 tahun lagi, teman berdua. Tapi sudah diumumkan dari sekarang ya. Dan konser ini tuh jadi bagian dari rangkaian Man in the Arena Tour 2026-2027 yang mempromosikan album terbarunya The Script, The User's Guide to Being Human, teman berdua. Tapi ini pun juga rilisnya masih nanti-nanti, teman berdua. Masih tanggal 14 Agustus 2026. Ya, masih beberapa bulan lagi ya. Nah, sebelum anyway, ini konsernya The Script akan di Jakarta, teman berdua ya. Tapi sebelum ke Jakarta, nanti dia akan singgah dulu di Manila di Maret 2027 juga, teman berdua. Terus juga di Singapura nanti Maret juga 2027, baru April nih ada di Jakarta, teman berdua. Dan konser Jakarta ini juga jadi kunjungan kedua mereka ke Indonesia dalam 2 tahun terakhir, setelah kemarin tuh di tahun 2025, ya kan. Penjualan tiket general sale untuk semua penampilan selain di Jakarta ini akan dibuka 29 Mei 2026 jam 9:30 pagi, teman berdua. Tapi venue di Jakarta sendiri sih masih belum diumumkan ya. Jadi buat kamu nanti yang tertarik untuk nonton The Script ke Jakarta, teman berdua, sekalian main gitu ya, ambil cuti. Boleh banget, teman berdua. Tapi masih 1 tahun lagi ya, besok di tahun 2027.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits.

Tema berdua, sekarang tuh banyak banget juga Gen Z yang suka liburannya tuh ke museum, ya kan? Apalagi kalau misalkan kayak liburannya tuh bareng keluarga gitu kan ya. Agak murah tema berdua. Dan bisa mengedukasi untuk anak-anak kecil di keluarga kita, ya kan? Ponakan-ponakan kita atau sepupu-sepupu kita, tema berdua. Tapi ini ada kabar yang baru, tema berdua, karena mulai besok 16 Juni 2026 ini masyarakat Indonesia bisa punya museum paspor, tema berdua. Ini adalah sebuah paspor khusus untuk mengumpulkan cap dari berbagai museum dan cagar budaya di seluruh Indonesia. Dan Kementerian Kebudayaan ini sudah resmi meluncurkan program museum paspor ini sebagai cara baru untuk ngajakin masyarakat khususnya Gen Z teman berdua untuk lebih sering datang ke museum, teman berdua. Gen Z nih, kita-kita ini teman berdua. Dan lewat program ini kita juga bisa mengumpulkan cap atau stempel dari berbagai museum sama cagar budaya di Indonesia, teman berdua. Ini kayak kayak paspor kita di saat kita lagi traveling ke luar negeri, teman berdua. Dan nanti museum paspor ini bisa digunakan di 18 museum, galeri, dan 34 cagar budaya yang dikelola museum dan cagar budaya atau MCB, teman berdua. Wah, ini sih gerakannya bagus banget ya, supaya kita para Gen Z ini juga mau untuk liburannya tuh ke museum, teman berdua. Tapi sayangnya ini cuma bisa digunakan di 18 museum, galeri, sama 34 cagar budaya yang dikelola museum sama cagar budaya, teman berdua. Berarti kita harus cari tahu dulu dong, kira-kira museum-museum mana aja, galeri-galeri mana aja, dan cagar budaya apa aja, ya kan, yang dikelola sama museum dan cagar budaya, supaya kita juga bisa menggunakan si museum paspor itu tadi dong, pastinya, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

aja teman Pro 2 habis ini di sore ceria. Aku juga masih akan nemenin kamu nih sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi masih panjang ya aku nemenin kamu. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken boleh banget, masih aku tunggu sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2, masih panjang ya. Jadi enggak usah buru-buru untuk request lagunya. Sebenarnya enggak buru-buru sih, cuman kadang aku aja yang salah lihat ya. Kayak tadi ada Katri yang harusnya aku muterin 2 lagu, dia requestnya 2 lagu tapi aku cuman muterin 1 lagu. Aku bacanya cuman 1 lagu tapi akhirnya terus aku puterin lagi ya, memang aku tuh salah baca. Dari Bayu juga tadi pengen dapet lagunya Tensi, aku bilang nggak ada lagunya Tensi padahal ada teman Pro 2. Memang kalau siang hari tuh agak ngantuk ya. Jadi mohon dimaafkan kalau memang aku ada salah-salah teman Pro 2. Well anyway, sudah hampir jam 3 teman Pro 2, aku mau pamitan dulu dari Santai Siang. Habis ini tetap ada Nika juga yang akan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. So kalau gitu Nika pamit, dengerin terus 102,5 Bang Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

www.go.id. Proses evakuasi medis udara terhadap pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani akhirnya berhasil. Korban diterbangkan menggunakan helikopter menuju rumah sakit di Bali setelah sempat tertahan akibat cuaca buruk dan kabut tebal. Sebelumnya, kantor SAR Mataram menerima laporan bahwa korban terjatuh saat menuruni jalur dari puncak Gunung Rinjani menuju Pelawangan 2 Sembalun. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Akibat insiden tersebut, korban mengalami cedera serius hingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan kantor SAR Mataram langsung dikerahkan ke lokasi.

Sebanyak 11.000 lebih jemaah haji Indonesia terdaftar melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah sunnah tersebut diperbolehkan tetapi tidak masuk standar operasional prosedur atau SOP Haji 2026. Tarwiyah merupakan mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jemaah yang mengikuti tarwiyah bergerak dari Mekah ke Mina lalu bergeser ke Arafah esok harinya. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah KBIHU PPIH Deker Mekah RT Herlina mengatakan tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji, karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelaksanaan ibadah tersebut.

0: ID Tumor 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kembali mengungkap berbagai spesies flora baru dari sejumlah wilayah Indonesia. Penemuan tersebut berasal dari beragam kelompok tumbuhan, mulai dari Rafflesia hingga anggrek yang memperlihatkan besarnya potensi biodiversitas nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria mengatakan Indonesia sebagai negara biodiversitas memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kekayaan hayatinya. Menurutnya penemuan spesies baru bukan sekedar capaian akademik tetapi bagian penting perlindungan lingkungan dan pembangunan kelanjutan. BRIN mencatat sejak 1967 hingga 2025 kemarin, peneliti BRIN bersama mitra nasional dan internasional berhasil menemukan 1.500 lebih spesies baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 712 diantaranya merupakan flora. Sementara sepanjang 2025 hingga awal 2026 sedikitnya 29 jenis flora baru di Indonesia berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh para peneliti dan kolaborator.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat sore teman Pro 2 di sore ceria barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam. Kalau tadi di santai siang dari jam 1 sampai jam 3 udah ditemani sama Niken. Ini 14 sampai di sore ceria teman Pro 2 ya, sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu di Pro 2 Jogja, ini sudah ada beberapa teman Pro 2 yang bilang ke Niken nanti mau request ya. Boleh banget teman Pro 2, aku tunggu ya sampai nanti jam 4 sore, karena nanti di jam 4.15 aku akan dialog nih. Jadi aku tunggu sampai nanti sebelum jam 4.15 teman Pro 2 ya, nanti aku puterin, atau enggak kamu harus nunggu aku dulu dialog ya sampai nanti jam 5 sore. So buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu dan ngebantuin aku untuk nge-playlist lagu di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, WhatsApp aja ketikin di 0811-251-1025 ya. Aku akan putarkan dulu lagu yang pertama yang akan kita putarkan, yang akan kita dengarkan juga pastinya di sore ceria teman Pro 2, lagu baru. Lagu barunya Fanny Sugi teman Pro 2, Palum, masih nemenin kamu di sore hari ini di Pro 2 Jogja barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin Ikan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu nih yang direquest sama Tam-Tam ya. Pengen diputer lagunya The Massive Tak Punya Nyali. Oke, baiklah ya, lagunya udah aku siapin nih buat Tam-Tam, teman Pro 2, buat kamu juga yang mau diputerin lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja sore hari ini. Boleh banget WhatsApp aja di Ikan di 0811 251 1025.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bagian dari rangkaian perjalanan suci menuju perayaan Hari Waisak 2560 Buddhis era Tembra 2. Ternyata tuh ada 57 biku, ini tuh dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Laos yang jalan kaki Tembra 2 menyusuri kawasan pusat kota dengan mengenakan jubah khas berwarna jingga. Dan di ritual tersebut, masyarakat juga pastinya ikut berpartisipasi memberikan dana makanan ke dalam mangkok-mangkok si para biksu itu Tembra 2 sebagai bentuk praktik kebajikan dan juga penghormatan. Anyway, kegiatan pindah Pata ini tuh jadi bagian dari perjalanan spiritual bertajuk Indonesia Walk for Peace 2026 yang dimulai dari Bali, Tembra 2 dan berakhir nanti di kawasan Candi Borobudur, Jawa Tengah. Dan perjalanan lintas daerah itu juga dilakukan sebagai simbol penyebaran nilai perdamaian, toleransi, serta refleksi spiritual menjelang peringatan Waisak. Dan ini setelah tadi pagi melintasi titik 0 km atau nanti kalau sore kayak gini pasti udah jauh ya. Setelah melintasi Yogyakarta, nanti rombongan dijadwalkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur sebagai pusat perayaan Waisak Nasional yang diperingati umat Buddha dari berbagai daerah dan negara Tembra 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

masih dengerin ikan di 102,5 Bang Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di Sore Ceria sama nanti jam 7 malam. Habis ini aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Dan teman Pro 2, studio lagi rame banget ya. Kita akan ngomongin di sore hari ini adalah soal bahasa Indonesia bagi penutur asing di ruang digital, bersama Kak Nur Fahmia SS selaku pengajar BIPA dan pengurus APP BIPA Jogja dan konten kreator at Bahasa Logi, sama Kak Rukchen Mari Flores selaku pembelajar BIPA dari Filipina, teman Pro 2. Ini juga seorang mahasiswa linguistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan konten kreator juga, teman Pro 2. So, kira-kira buat kamu yang mau nanya nanti, wah ini seru banget nih teman Pro 2, ada orang Filipina yang belajar bahasa Indonesia. Dan buat kamu yang tertarik untuk tanya-tanya, kira-kira susah gak sih belajar bahasa Indonesia atau apa teman Pro 2, atau kira-kira kenapa ya dia tuh mau belajar bahasa Indonesia, teman Pro 2, di antara kita-kita yang suka belajar bahasa asing gitu kan ya. Boleh banget nanti kamu bisa tanya-tanya aja di WhatsApp Pro 2 Jogja ya, pastinya di 0811 2511025.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro2 Jogja.
0: Pro2 Jogja.
2: Terus 2,5 bang Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, di sore ceria barengan sama Niken lagi nih. Hari ini aku gak sendirian. Iya, aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro2 Jogja nih teman Pro2. Gak sendirian juga, tapi hari ini aku ditemenin sama Jordan selaku co-host aku. Hai Jordan.
3: Halo Pak Niken.
2: Hai. Kalau ada Jordan di sore ceria tuh pasti lebih berisik teman Pro2.
3: Waduh. Wow.
2: Oke, mungkin kita kenalin dulu kali ya dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro2 Jogja.
3: Dan ini spesial banget bintang tamu kita karena bukan dari Indonesia, bukan dari Sleman,
2: bukan dari Bantul, ya, pasti
3: bukan dari Bantul, karena ini jauh banget gitu.
2: Oke, aku kenalin dulu ada Kak Nur Fahmia SS selaku pengajar BIPA, pengurus APP BIPA Jogja dan konten kreator @bahasalogi. Hai Kak Nur Fahmia.
4: Halo, selamat sore Kak Niken dan Kak Jordan.
3: Halo.
2: Oke, ini sapaan akrabnya dipanggilnya siapa nih?
4: Mia aja bisa
3: Kak. Oke, Mia.
2: Kak Mia. Oke. Satu lagi Jordan,
3: nah,
2: ini
3: satu
2: yang
3: lagi nih.
2: Yang guy star-nya ini.
3: Nah, ini dia bintang tamu kita.
4: Tamunya nih jauh-jauh.
3: Bintang tamunya jauh banget. Ini spesial banget kita Pro2 sore ceria kali ini kedatangan sesuatu. Yeah.
2: Sesuatu.
3: Halo Kakak. Okay.
5: Halo semuanya.
3: Perkenalkan Kak, namanya siapa Kak?
5: Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Roxanne, saya dari Filipina.
3: Sekali lagi deh Kak, namanya siapa Kak?
5: Saya Roxanne.
2: Roxanne. Tadi aku pas baca flyernya, aduh ini aku salah baca gak ya namanya Roxanne, bener ya?
3: Dan tadi waktu baru datang, aku tuh bener-bener tidak menyangka kalau kakak Roxanne ini dari Filipina. Mm-mm. Karena bahasa Indonesianya sudah sangat fasih, bahkan tadi mau ke kamar mandi, kamar mandinya di mana ya? Jadi kayak, aduh, terus pas, ini dari Filipina, beneran dari Filipina gitu.
2: Udah ditunjukin paspor
3: tadi. Iya. Wow.
2: Sudah tervalidasi tadi di lobby Pro2 Jogja. Udah ditanya-tanya beneran gak sih dari Filipina?
3: Luar biasa.
2: Tapi Jordan, kali ini kita akan ngomongin soal bahasa Indonesia bagi penutur asing di ruang digital.
3: Ya,
2: ini itu adalah BIPA, ya kan?
3: BIPA.
2: Mungkin kita akan tanya dulu sama Kak Mia kali ya. Kira-kira BIPA ini apa sih?
3: Apa sih?
2: Kayak baru denger gitu.
4: Singkatan apa lagi? Jadi sebenarnya ini konsepnya sama kayak kita belajar bahasa asing gitu. Jadi ini istilahnya kayak bahasa Indonesia yang diajarkan kepada orang yang bukan penutur bahasa Indonesia. Termasuk Mbak Roxanne ini gitu. Kalau nggak salah Mbak Roxanne bahasa ibunya bahasa apa Mbak?
5: Bahasa Tagalog.
3: Tagalog. Coba dong Mbak Roxanne bahasa
2: Perkenalan.
5: Siap. Oke, saya pakai bahasa Tagalog.
3: Boleh.
5: Tidak ada satupun yang mengerti, tidak apa-apa. Oke, siap. Mabuhay.
3: Mabuhay.
5: Aku po si Roxanne, nagmula ako mula sa Pilipinas. Magandang hapon sa inyong lahat.
3: Aduh.
2: Meskipun kita enggak tahu artinya.
3: Iya. Oke. Tapi kita tahu pasti itu artinya aku Roxanne dari Filipina.
5: Iya, betul sekali.
3: Luar biasa. Berarti BIPA ini kayak lembaga les-lesan gitu ya Kak ya. Tapi untuk teman-teman dari luar Indonesia yang mau menetap berkuliah di Indonesia begitu-gitu ya Kak ya.
4: Sebenarnya BIPA itu cuma istilah aja Kak.
3: Oh, okay.
4: Sama kayak AFL, English for Foreign Learner.
3: Oke.
4: Istilah aja gitu. Dan kebetulan kami sebagai pengajar BIPA itu ada nama asosiasinya, yaitu APP BIPA begitu. Dan di Jogja itu merupakan organisasi pertama yang menginisiasi kayak organisasi profesi begitu. Pengajar dan pegiat BIPA di Jogja.
3: Biasanya yang ikut join di BIPA ini tuh dari kalangan apa aja Kak, selain pendatang-pendatang dari luar negeri?
4: Baik, mungkin siapa pembelajarnya ya, siapa muridnya gitu ya.
3: Iya betul.
4: Ya kalau di Jogja sendiri misalnya ada Mbak Roxanne ini ya, yang mungkin teman-teman udah baca di poster juga. Mbak Rose juga belajar di UGM, betul, S2, betul. Seperti itu. Tapi juga beberapa orang yang mungkin menikahi orang Indonesia, atau yang mungkin mau pindah ke Indonesia, atau mungkin orang-orang yang bekerja di pemerintahan, misalnya diplomat, seperti itu. Jadi memang kalangannya banyak banget.
3: Luas
4: yang mau
3: banget
4: belajar
3: gitu ya, kayak
4: bahasa
3: mau.
4: Indonesia, kayak gitu.
2: Kalau kami yang sendiri sudah jadi pengajar, itu tuh kira-kira berapa tahun?
4: Mungkin udah 10 tahun.
3: Senior banget ya, ini, hormat. Pengalaman apa sih kak yang seru selama menjadi pengajar BIPA gitu?
4: Mungkin salah satu pengalaman yang sangat apa ya, menegangkan dan mengejutkan seperti itu ya. Mungkin kalau mengajarkan bahasa Indonesia kepada diplomat, karena harus belajar tentang pertahanan, tentang ekonomi, politik, dan Indonesia seperti itu. Dan juga beberapa yang membuat saya senang, saya sudah mendampingi nih beberapa orang yang akhirnya bisa menikah dengan orang Indonesia. Jadi juga
3: seru banget
4: menemani, mendampingi tentang birokrasi dan sebagainya. Jadi memang luas banget, gak hanya ngajarin bahasa Indonesia kayak gitu.
3: Keren.
2: Yang aku kepo banget, Jordan, ini kan ngajarin orang asing untuk
3: belajar bahasa Indonesia.
2: Ini kira-kira yang diajarkan itu bahasa baku atau gimana nih?
3: Atau bagaimana nih, Kak? Sebelum kita nanti ke Kak Roxanne-nya
2: kita mau tahu. Kepo banget ya.
4: Itu emang balik lagi ke permintaannya sih Kak Nike, gitu. Jadi kalau misalnya memang untuk sehari-hari ya pasti akan bahasa informal. Mungkin banyak contoh-contoh video TikTok ya untuk latihan kita listening, sama kayak kita belajar bahasa Inggris lah ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasusnya pekerjaan mungkin gitu, itu membaca koran, yang berita formal kayak gitu Kak.
3: Jadi ada beberapa metode yang itu diberikan pilihan atau mereka akan mendapat semua metode itu Mbak?
4: Biasanya pengajar BIPA itu akan melakukan analisis kebutuhan sebelum belajar. Tentunya bahan ajar dan metodenya disesuaikan.
2: Agak susah ya jadi pengajar
3: bener.
2: Ini
3: harus peka, ini kira-kira mau liburan apa mau kerja atau mau ngapain gini. Oke, sekarang kita mau tanya ke Kak Roxanne nih. Aduh, gak sabar banget nih.
2: Gak sabarnya denger dia ngomong.
3: Iya benar. Mari kita mendengarkan gitu. Kak Roxanne, kalau udah boleh tahu berapa tahun sih di Indonesia Kak Roxanne?
5: Jadi saya datang tahun 2023. Oh my god, bahasa Indonesia aku
2: mungkin nervous.
3: It's okay.
5: Mohon maaf sebelumnya. Jika bahasa Indonesia saya masih kurang atau ya, tapi saya datang tahun 2023. Jadi tinggal di sini hampir 3 tahun.
3: Dan waktu datang langsung bergabung ke BIPA ini untuk belajar ya Kak.
5: Iya, karena saya mendapat.
3: Iya, betul.
5: Nah, pembelajar BIPA kan dapat beasiswa untuk lanjutkan kuliah S2 di UGM. Dan tahun pertama saya harus wajib belajar bahasa Indonesia sebelum bisa ikut kelas reguler di UGM. Seperti itu.
2: Baiklah, ini kira-kira berarti aku tadi mau tanya nih, kira-kira Kak Roxanne ini tertarik banget untuk belajar bahasa Indonesia nih, kenapa sih? Karena memang ternyata tuntutan dari
3: pekerjaan, tugas. Wah keren banget.
5: Motivasinya seperti itu. Gimana ya, sejak kecil saya memang tertarik belajar tentang bahasa, budaya, komunikasi. Untuk S1-nya saya ambil seni komunikasi
3: di
5: jurusan,
3: Filipina.
5: Di Filipina. Dan saya sudah mencoba belajar beberapa bahasa seperti bahasa Perancis, Jepang, Korea gitu. Dan apa ya, mana kayak pakaian yang kurang pas atau kurang cocok gitu. Terus waktu pandemi saya punya waktu lagi untuk belajar like lebih serius gitu. Kita coba belajar bahasa Indonesia. Dan akhirnya kayak menemukan pakaiannya akhirnya cocok gitu. Dan mulai dari situ saya pakai HP aplikasi, tahu nggak Duolingo itu?
3: Duolingo
5: itu menjadi bestie saya waktu pandemi.
3: Jujur sama, saya juga Duolingo itu will be my bestie when pandemic.
5: Iya, betul. Sangat membantu dan itu kayak menemukan apa ya, sesuatu yang karena bahasa Indonesia dan bahasa Filipina tuh ada banyak kemiripannya loh.
3: Oh iya?
5: Banyak kosakata yang mirip.
3: For example, Kak.
5: Oh, misalnya dalam bahasa Indonesia itu aku. Bahasa Filipina itu ako.
3: Oh, aku.
5: Jadi biasanya bunyi u dalam bahasa Indonesia itu menjadi o kalau Filipina. Sikut, siko, paku. Pako gitu.
6: Itu kayak 11-12 juga sama bahasa Jawa.
3: Jawa dan Indonesia.
6: Iya kan? Karena kalau bahasa Jawa itu kan
3: A-O.
6: Oke.
3: Seru banget.
6: Tapi kita akan jeda dulu ya, Jordan, ya, Karokshan sama kami ya. Kita akan jeda dulu sambil nunggu buat teman Pro 2 yang mau
3: bertanya-tanya.
6: Ya, boleh banget nih WhatsApp aja ke Diki di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
2: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Type.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.
3: Terus 2,5 bang Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Niken, masih barengan juga sama Jordan.
1: Jordan di sini.
3: Masih barengan juga sama dua narasumber kita, Jordan.
1: Yes.
3: Yang masih stay di studio Pro 2 Jogja.
1: Betul.
3: Shin sama Kamia.
1: Kamia. Halo.
3: Kita masih ngobrolin soal bahasa Indonesia bagi penutur asing di digital, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tertarik untuk tanya-tanya, ya
1: langsung aja.
3: Ini betul. Dari Filipina loh.
1: Dari Filipina beneran ini asli tulen. Filipina tulen.
3: Gak bohong ya, no hoax.
1: Bener, no hoax, betul.
3: Boleh banget ya, WhatsApp aja ke Pro 2 Jogja di 0811-251-1025.
1: Ya, betul. Yeay. Nah, Mbak Niken, tadi kita waktu off mic ini ya, kita udah tahu bahwasanya Kak Roxane ini content creator juga. Sering membagikan pengalamannya, terus habis itu pembelajaran-pembelajaran bahasa Inggris juga di YouTube begitu. Nah, Kak Roxane, aku mau nanya nih, gimana sih respon penonton YouTube terhadap konten tentang Indonesia dan Filipina yang kakak buat?
4: Memang respon mereka sangat apa ya, hangat gitu, sangat mendukung. Oh, semangat, sukses kakak untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Kadang juga ada komentar-komentar dari orang-orang Filipina yang tertarik belajar bahasa Indonesia.
1: Oh
4: ya, ini kak di mana belajarnya? Saya pengen juga belajar bahasa Indonesia. Dan saya akan kasih rekomendasi di KBRI.
1: Okay.
4: KBRI Kedutaan Besar
1: Republik Indonesia.
4: KBRI Manila ada kelas BIPA yang gratis. Kalau mau ikut, silahkan ikut gitu.
1: Oh wow.
4: Nanti saya kasih link untuk
1: pendaftaran.
4: Dan iya, ada yang
1: banyak
4: ikut,
1: yang ikut
4: banyak
1: ya.
4: Yang ikut.
1: Oh, jadi BIPA itu apakah dari Kementerian Luar Negeri juga, Kak?
5: Okay. Jadi di KBRI Manila itu salah satu KBRI yang mengadakan program BIPA gratis gitu. Dan dari pihak Badan Bahasa ini di bawah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Okay.
5: Itu memiliki program untuk mengadakan kelas BIPA gratis di banyak negara. Dan sejauh ini kira-kira sudah ada lebih dari 40 negara yang mengadakan kelas BIPA gitu. Dan sejauh ini memang gratis ya.
4: Iya,
5: gitu, tidak ada pungutan biaya.
1: Oh.
5: Begitu. Tujuannya selain untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, kita ingat juga bahwa banyak keluarga diaspora yang tersebar di mana-mana.
1: Iya, betul. Itu.
5: Misalnya ada salah satu rekan yang menjadi pengajar BIPA dari Jawa Timur. Beliau mengajarkan BIPA tengah malam ya.
1: Oh, karena perbedaan
5: di Amerika Serikat. Iya, dan itu mereka muridnya anak-anak diaspora di Washington.
3: Keren ya.
1: Anak-anak diplomat tuh.
5: Betul sekali.
3: Dari konten bisa menarik perhatian orang-orang juga ternyata.
1: Dan juga bisa menyebarkan bahwasanya informasi kalau mau belajar bahasa Indonesia bisa loh langsung ke KBRI setempat gitu kan.
3: Kalau misalkan pengen menjadi bahasa internasional itu kan katanya harus ada penutur asing gitu kan ya. Itu benar enggak sih Kak syaratnya atau gimana sih?
5: Oh, jadi memang cita-cita aja ya ini ya. Jadi memang cita-cita pengajar BIPA atau dari Kementerian Pendidikan itu memang gimana sih kita bisa menduniakan bahasa Indonesia gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 November ya, itu bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di UNESCO. Jadi selain itu tahun 2015 juga kita tahu ada cita-cita MEA ya, bahwa masyarakat ekonomi ASEAN seperti itu. Jadi semoga bahasa Indonesia bisa mendunia. Dan itu memang apa ya, seperti Mbak Roxane ini. Jadi selain mendokumentasikan perjalanan bahasa Indonesia, juga terima kasih sekali Mbak Roxane sudah berdiplomasi.
1: Betul.
5: Menduniakan bahasa Indonesia seperti itu.
3: Anyway, Jordan.
1: Iya, Mbak.
3: Kak Mia ini juga seorang content creator loh.
1: Iya. Oh iya, Kak.
3: Iya.
1: Wow.
3: Di @bahasalogi. Betul ya, Kak Mia?
5: Betul.
3: Ini adalah konten-konten tentang apa nih?
1: Enggak.
5: Jadi sebetulnya itu konten BIPA sih Kak sebetulnya gitu. Tapi ternyata selain mengajarkan BIPA, berangkat dari pengalaman saya begitu ya, ketika kadang-kadang ketika mengajarkan bahasa Indonesia di kelas itu sangat terbatas ruang dan waktu.
1: Oke, okay, betul.
5: Durasi seperti itu. Tapi saya juga berpikir gimana ya saya bisa memberikan hal yang lebih mungkin kepada
1: masyarakat
5: betul,
1: luas begitu ya kayak
5: iya, warga negara luar yang tidak okay. bisa belajar bahasa Indonesia dan saya membuat video-video pendek tentang Indonesia. Jadi enggak hanya bahasa ya, saya juga ngevideoin mungkin saya jajan atau di kafe gitu.
1: Berdedikasi sekali. Ya,
3: ternyata dua-duanya konten kreator.
1: Iya. Dan dua-duanya memiliki peran masing-masing ya, Mbak ya. Kak Roxanne itu ibaratnya perantara Indonesia keluar. Nah, kalau kami ya ini dari dalamnya nih. Keren, tepuk tangan.
3: Gimana Kak Mia terhadap respon audiens gitu kan ya, atau dampak terhadap konten BIPA at Bahasologi ini seperti apa?
5: Mungkin beberapa orang yang menjadi pengikut atau follower kali ya, itu beberapa juga seperti Mbak Roxanne yang sudah belajar di KBRI. Ada juga KBRI dari Afrika Selatan yang akhirnya dengan konten saya ini, beliau ini sudah berumur 50 tahun ya, mau pergi ke Indonesia karena melihat, saya mau lihat Jogja, seperti itu. Jadi memang bahasa ini sebagai medium ya,
1: betul,
5: membuka banyak rezeki gitu. Mungkin dengan wisata dan lain-lain.
3: Kalau dari kacamata kami ya sebagai pengajar dan ini seberapa besar sih antusiasme orang asing untuk belajar bahasa Indonesia lewat platform digital? Seperti apa di kami ya?
5: Ya, dan kebetulan juga mungkin tahun 2024 kali ya, ada guru bahasa Indonesia yang mana beliau ini orang Australia. Ya, dan ketika kami bertemu di Jogja, beliau juga sharing, boleh ya kontennya buat bahan ajar saya gitu. Karena kan ya video saya orang asli Indonesia ya,
1: betul.
5: Dan mungkin sedikit beda ya kalau mengajarkan bahasa Indonesia tapi bukan penutur asli.
1: Betul.
5: Gitu. Jadi ternyata memang video-video atau konten saya di Instagram itu selain menjadi alat belajar, itu bisa juga menjadi alat alat ajar juga bagi guru-guru gitu. Dan itu memang masih minim gitu.
1: Kami, aku mau nanya lagi nih kami sebagai penutur Indonesia untuk orang-orang yang merantau ke Indonesia gitu kan ya.
5: Bisa.
1: Menurut kami penggunaan bahasa gaul nih Kak. Itu tuh menurut kami lebih mempermudah mereka untuk fasih bahasa Indonesia atau justru makin susah nih Kak bahasa-bahasa gaul gitu.
5: Iya, memang mungkin sama seperti dulu kita belajar di bahasa Inggris ya. Di sekolah kita belajar bahasa bakunya dulu nih. Mungkin kalau di kelas yang terbatas waktunya tadi, mungkin fokus ke bahasa baku dulu nih. Tapi mungkin ketika mereka scroll Instagram atau scroll TikTok, mereka ketemu konten-konten, apa ya ini lebay,
1: mager ya,
5: apa ya ini,
1: betul.
5: Mereka akan bertanya seperti itu. Dan juga yang menarik adalah ini baru kejadian banget kemarin hari Senin nih. Murid saya dari Jerman, dia pakai AI untuk belajar bahasa Indonesia. Yang menarik adalah dia ketemu satu kata yaitu tertemu.
1: Tertemu.
5: Bilang itu ada di bahasa Indonesia.
1: Saya
5: sebagai guru yang lahir dan besar di Indonesia, apa ini ya?
1: Apa tertemu, ini tertemu gitu.
5: Saya cek nih di kamus, ternyata ada.
1: Aduh,
5: gimana ini jelasinnya ya? Padahal nggak pernah digunakan.
1: Betul.
5: Jadi tantangan sekarang itu juga AI juga nih. Kadang-kadang orang-orang yang belajar bahasa Indonesia berbasis mesin, tapi nggak cross-check ke penutur asli aslinya, atau manusia, itu akan bingung ini apa artinya.
1: Penggunaan dan kecocokan antar katanya itu ya kayak.
5: Karena memang kecenderungan orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia, mereka akan strict ya, maksudnya manut nih. Aturannya apa? Oh, berarti kalau kata ini bisa kayak gitu.
1: Luar biasa.
3: Karena kan sekarang tuh juga ada kata-kata, kosakata-kosakata yang baru.
1: Baru.
3: Kan ini yang kayak kemarin tuh lawan katanya kenyang atau apa?
1: Haus.
3: Palum atau apa ya?
5: Iya betul.
3: Palum ya kan. Itu kan kita juga
1: bingung, makin bingung ya jadinya.
3: Iya kan. Kak Roxin kelihatan bingung ya.
1: Bingung palum apa ya?
4: Ini baru apa?
1: Baru. Nah kalau Kak Roxin tantangannya waktu belajar bahasa Indonesia nih Kak, ada nggak?
4: Banyak lah.
1: Wah banyak. Berarti bisa nih kita cerita ya. Banyak.
4: Oh ini misalnya tadi saya sudah bilang ada di bawah dan di bawah. Terus saya mau minta tisu di salah satu coffee shop. Kak minta tisu. Aku udah lihat tisu dan aku udah mulai ambil. Terus kakaknya bilang di bawah saja Kak. Kirain saya harus ambil tisu dari bawah. Nah, saya turun di bawah. Mana tisunya di bawah? Ternyata banyak. Maksudnya tuh bawa saja
1: tisunya, tisunya satu kotaknya.
4: Iya kotaknya bawa ke meja nggak apa-apa seperti itu. Nah gimana nih? Dibawa tadi mau dibawa. Nah itu.
1: Oh itu salah satu tantangan untuk belajar bahasa Indonesia ya. Jadi soalnya banyak yang bilang nih katanya belajar bahasa Indonesia itu lebih gampang daripada belajar bahasa Inggris ya kan kakak.
3: Tapi kita validasi ke Kak Roxian.
1: Iya.
5: Gimana kakak? Ya,
4: terlalu sih. Oh. Apalagi kalau ada kosakata dari bahasa Indonesia yang mirip dengan kosakata dari Filipina tapi artinya beda. Itu sangat sangat membingungkan.
5: Oke. Okay. Misalnya buah dan bunga nggak sih?
4: Oh iya. Buah itu artinya buah.
5: Iya buah.
4: Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Filipina itu bunga.
1: Oh buah sama dengan bunga, flower bunga. Gitu ya. Oh.
4: Tapi bunga dalam bahasa Filipina itu artinya buah.
1: Oh.
4: Seed.
5: Jadi flip.
4: Flip. Iya. Kata untuk bunga itu bunga. Beda, itu bulak-lak. Tapi bulak. Bunga. Iya, gitulah.
1: Oke. Kalau teman Bro 2 penasaran nih bisa langsung search aja gitu ya di Google Translate atau di mana gitu ya. Wah. Nah, kami aku mau nanya lagi nih kaminya penggunaan aplikasi seperti yang tadi di Duolingo gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh dari murid-muridnya kami ya sendiri gitu mungkin yang aku udah pakai Duolingo nih untuk belajar. Itu makin terbantu gak sih Kak dengan aplikasi dan AI ini gitu?
5: Iya, banyak banget kok murid-murid saya yang pakai Duolingo juga gitu. Tapi memang Duolingo sekarang itu kebanyakan bahasa formal kayak gitu. Dan Duolingo itu juga strict ya. Kalau salah, ya salah gitu. Padahal mungkin menurut orang Indonesia tuh boleh.
1: Betul. Gitu. Wow.
3: Jordan, ini ya? Sudah ada yang tanya.
1: Wow, siapa nih? Siapa nih?
3: Ada Bayu di Godean.
1: Yeay, Bayu.
3: Mau aku bacakan sekarang boleh?
1: Boleh. Okay. Apa kita minta Kak Roxen buat bacain? Sekalian belajar ya kan?
3: Oke.
1: Kak Roxen, aku mau minta Kak Roxen untuk membacakan pertanyaan dari pendengar kita.
4: Siap, Mega.
1: Yang ini Kak.
3: Oke.
4: Kok banyak nih? Oke, ada yang bertanya. Kak, ini pertanyaan yang agak eksistensial. Di satu sisi, kita pengen BIPA ini bikin bahasa Indonesia mendunia dan dihargai. Tapi di sisi lain, anak muda lokal kita sendiri malah makin bangga pakai bahasa Jaksel atau code switching in Inggris Indo. Secara kritis, kakak merasa ironis gak sih? Kita capek-capek bikin orang asing fasih berbahasa Indonesia yang baik, sementara kita sendiri pelan-pelan lagi kutip merusaknya dari dalam. Apakah pengajar BIPA itu sebenarnya sedang menyelamatkan bahasa Indonesia yang hampir punah di rumahnya sendiri?
1: Untuk kami ya ini keren, tepuk tangan. Bahasa saya udah fasih banget ya Mbak Niken ya. Silakan, Mbak Mia.
5: Ini rasanya kayak jadi Superman apa Spiderman ya. Kan dunia gitu ya. Situasi ini saya jadi ingat waktu tahun 2018 saya ikut Kongres Bahasa Indonesia ke-9 di Jakarta ya. Itu dari Kementerian Pendidikan itu ada slogan nih yang ini menarik. Jadi gimana sih kita memposisikan diri sebagai warga Indonesia juga itu ya. Bagaimana kita memposisikan diri dari bahasa daerah, bahasa Indonesia dan juga bahasa asing.
1: Okay.
5: Gitu. Nah dari kementerian ada slogan seperti ini. Yang pertama melestarikan bahasa daerah. Yang kedua mengutamakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga menguasai bahasa asing. gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya menyelamatkan dunia dan apakah itu ironis, iya betul itu ironis.
1: Iya betul.
5: Tapi dari perspektif saya sendiri masih optimis gitu.
1: Oke. Okay.
5: Karena ketika saya merasakan ada internet juga gitu, sekarang makin banyak yang pengen ke Indonesia juga.
1: Iya,
5: gitu.
1: Iya.
5: Jadi
1: iya.
5: Mungkin buat Mas Bayu tadi mungkin pengajar IPA ya atau mahasiswa linguistik ya. Jadi kita masih optimis gitu.
1: Oke.
5: Untuk meruniakan bahasa Indonesia.
1: Soalnya sekarang makin lama tuh kayak bahasa Jaksel tuh kan campur-campur gitu ya.
4: Yeah.
1: Which is gitu, yeah. Which is
4: literally,
1: jujurly, jujurly. Tahu loh bahasa-bahasa lesetannya gitu. Nah, keren banget, tapi berarti Bipa ini merupakan

0: Multo. Kayaknya itu sempat viral di beberapa
1: platform
0: medsos. Oke. Okay. Oh my god. Nervous. Ini oh my god. Oke, okay, coba.

0: bahasa Filipina ya. Aku nggak notice loh. Oh,
1: pernah dengar? Pernah dengar lagu itu ya ya.
0: Oh my god.
1: Saya pernah lihat banget. Banyak komentar dari orang Indonesia di official. Music videonya itu kok ada banyak orang Indonesia yang komentar. Ternyata itu juga viral di Indonesia seperti itu.
0: Tadi kan aku mau nanya Kak Mia nih, kalau misalnya orang apakah dengan kita belajar dengan menyanyikan lagu Indonesia bagi orang-orang pendatang itu lebih mempermudah Kak?
2: Oh iya, betul.
0: Karena kan kalau misalnya biasanya nih aku dengan guru bahasa Inggrisku baca novel Inggris, nyanyi lagu Inggris sambil dibaca liriknya atau gimana. Nah, apakah itu hal yang sama dihadapkan oleh teman-teman dari luar Indonesia ini untuk belajar bahasa Indonesia?
1: Iya. Kok saya jawab?
2: Betul. Biasanya di level 1 ya, mau mengajarkan nama-nama hari.
0: Oh iya.
2: Senin, Selasa.
0: Oh iya.
2: Terus juga ada tuh saya bikin konten di Instagram itu ABC. A B C D E F G. Ya juga ada juga saya bikin konten arah.
0: Oke.
1: Tahu itu.
0: Timur Tenggara. Oh iya.
2: Itu jadi guru BIPA enggak ada malunya.
1: Sambil nyanyi-nyanyi.
0: Iya.
2: Betul. Oh. Jadi memang harus gimana caranya lah supaya menarik dan sama kita belajar bahasa Inggris juga gitu kan.
1: Iya, saya belajar bahasa Indonesia seperti itu juga waktu mulai belajar bahasa Indonesia kan saya hanya pakai aplikasi.
0: Iya, betul.
1: Itu sangat terbatas. Mm-mm. Jadi saya harus mencari materi-materi yang bisa saya
0: ulik, colek.
1: Iya, gitu. Colek. Jadi saya mendengarkan lagu-lagu bahasa Indonesia, lagu-lagu Indonesia, nonton film-film Indonesia.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Wow.
1: Belajar.
3: Keren banget ya jadinya. Tapi sayangnya waktu kita sudah hampir habis. Mungkin dari kami ada yang mau disampaikan ke teman berdua?
2: Wah, mungkin teman-teman di sini yang masih campur-campur ya bahasanya gitu, atau mungkin ngerasa ngapain sih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, kayak membosankan gitu. Itu salah satu kita mengutamakan bahasa Indonesia gitu. Dan juga mungkin teman-teman ini pendengarnya di luar Jogja juga ada ya.
0: Banyak
2: ada. Iya, jadi teruslah bangga pakai bahasa daerah gitu. Ini juga ada satu pengalaman juga. Saya ada murid orang Amerika belajar bahasa Jawa.
0: Wow.
2: Dan beliau ini belajar S2 filsafat dan mau belajar filsafat Jawa. Jadi teruslah bangga sama bahasa kita gitu. Semoga bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia terus mendunia.
0: Kalau Kak Roxen,
1: kalau dari pandangan saya tadi aku masih ingat yang pertanyaan dari Mbak Ayu.
0: Niken Ayu.
1: Karena saya pernah lihat beberapa konten dari orang Indonesia. Mereka tuh kayak di orang-orang Filipina sangat fasih pakai bahasa Inggris. Kalau orang Indonesia gimana seperti itu. Nah, saya sebagai orang Filipina, saya yang merasa kayak orang-orang Indonesia tuh sangat sangat kuat bahasa Indonesianya. Dan orang-orang ada orang-orang Filipina yang tidak bisa pakai bahasa Filipina. Hanya pakai bahasa Inggris. Dan itu sedih kan? Jadi
0: betul.
1: Saya envious, jealous dengan orang-orang Indonesia yang bisa menyelamatkan bahasa Indonesianya. Dan ya seperti itu. So kita harus saling belajar dari
0: pertukaran budaya,
1: betul,
0: pertukaran bahasa.
1: Jadi ya teman-teman harus

0: Mangga bisa berbahasa
1: Indonesia.
0: Apa seperti yang sudah disampaikan tadi, utamakan bahasa Indonesia. Iya, utamakan bahasanya sendiri.
1: Oke, bahasa ibunya.
2: Bahasa betul.
3: Jangan malu juga untuk pakai bahasa daerah
1: sesuatu. Nah, iya.
3: Semoga Kak Rokshan habis ini juga belajar bahasa Jawa ya.
1: Betul.
2: Tadi bisa loh ya.
1: Bisa.
0: Nggih.
1: Saget.
0: Ya saget.
3: Oke, baiklah Jordan dan ya, teman-teman, ini sudah hampir jam 5. Mungkin kita cukupkan dialog kita sore hari ini ya.
1: Betul.
3: Oke, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi karena seru banget.
1: Seru banget.
3: Oke, tadi juga sudah terjawab pertanyaannya Bayu.
1: Bayu, ha?
3: Sayang banget nih hari ini yang tanya cuma Bayu, biasa
1: iya, biasanya banyak. Kayaknya lagi pada sibuk ya.
3: Iya, persiapan Idul Adha.
1: Nah, ya. Itu dia.
3: Oke, baiklah teman Pro 2, aku nanti akan nemenin kamu lagi di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tujuh terus bareng sama Nikia di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
4: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM, Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, seru banget tadi kita juga habis dengerin obrolannya Niken sama Jordan ya kan, bersama dengan dua narasumber. Ada Kak Nur Fahmi dan juga Kak Rekshen, teman berdua. Wah, keren banget ya, ada orang Filipina yang belajar bahasa Indonesia melalui BIPA, teman berdua. Jadi semakin bangga gak sih terhadap bahasa ibu kita, bahasa kita sendiri, teman berdua, yang justru malah dipelajarin juga sama orang-orang luar, teman berdua. Jadi makin bangga ya. Harapannya juga tadi seperti yang dibilang sama Kak Nur Fahmi, semoga bahasa Indonesia juga pelan-pelan gitu kan ya, bisa go internasional, pastinya menduniakan bahasa kita sendiri, teman berdua. Well anyway, teman berdua, sudah jam 5 lebih. Buat kamu yang mau request lagu Niken, masih ada slot beberapa, teman berdua. Kamu lagi pengen dengar lagu apa sore hari ini, teman berdua, nemenin kamu yang di sore hari ini mungkin lagi persiapan malam takbir gitu kan ya, karena mengingat besok kita akan sholat Idul Adha, teman berdua. So, buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu di Pura 2 Jogja sebelum nanti juga azan maghrib, teman Pura 2 boleh banget nih. Pengen denger lagu apa, teman Pura 2, WhatsApp aja ke Niken di 0811251125 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sudah di ujung kisah.

Tamu berdua, gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tamu berdua, berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jogja dan sekitarnya. Pastinya aku juga masih akan nemenin kamu nih tamu berdua di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niki di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman Produa yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk dapat dididik secara baik dan berkelanjutan karena memiliki akal yang sehat serta memiliki tubuh yang sempurna. Allah SWT menjelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Teman Produa yang berbahagia, potensi moral yang ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang memiliki akal yang sehat serta diciptakan oleh Allah semestinya memiliki hati nurani sehingga fitrahnya selalu berbuat kebaikan. Manusia lahir di dunia belum bisa apa-apa meskipun diberikan modal akal, indera dan hati. Selanjutnya, dengan interaksi lingkungan sedikit demi sedikit dapat mentransfer informasi-informasi pengetahuan yang Allah tegaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada ayat ini, apa yang ditangkap oleh indera manusia, khususnya pendengaran as-sam dan penglihatan al-absor, dipahami dan dicamkan oleh hati nurani, merupakan hasil belajar yang didapat manusia dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka kemudian manusia diberikan potensi intelektual, fungsinya untuk berpikir, mengambil keputusan, dan berkarya secara kreatif dalam kehidupan ini agar memiliki kebudayaan, berbudaya, melebihi sifat naluriah seperti pada hewan. Nabi Adam alaihissalam dapat menyebutkan nama-nama benda di sekelilingnya sebagai tanda kecerdasan yang dimiliki. Hal ini tidak mampu dilakukan oleh malaikat sekalipun ketika itu sebagaimana tergambar pada rangkaian penciptaannya. Maka jamaah atau kemudian pendengar Produa sekalian, kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh kualitas jasmani dan rohani. Keduanya menjalin sinergi yang membangun kehidupan secara dinamis, tahap demi tahap. Semoga kita diberikan sehat jasmani dan rohani dan diberikan akal yang sehat. Nasr minallah wa fathun qurib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sang Dewi. Jamu Pinfenom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Tulaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Tentuin tiga lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang sudah aku kirim di WhatsApp grupnya

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya
0: malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau,

Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu bersama satu hits ex vokalisnya Naif, teman Pro 2 David Bayu menemani kita di jam 10 malam kurang 3 menit ya. Yeah. Menemani kamu teman Pro 2 kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Ada siapa nih? Iseng banget takbiran, jangan kerja terus ya dong. Namanya tugas negara harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Yang lain juga masih menunggu teman Pro 2, buat yang punya referensi lagu bagus malam hari ini boleh gabung, boleh request lagu Indonesia atau juga lagu manca. Menyapa untuk kembali bergabung Kak Lara Purnamasari untuk lagunya Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Kita akan coba mainkan ya. Yang lain boleh gabung juga ya di WhatsApp yang sama. Sekali lagi di 0811 251 1025.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Baru saja berlalu teman Pro 2, ada beberapa lagu yang kamu request ya teman Pro 2. Ada satu hits miliknya One Direction dengan Moments, dan juga ada sebelumnya ada A1 Like a Rose. Lagu yang notabene adalah bukan lagu baru teman Pro 2, tapi banyak anak-anak muda zaman sekarang yang lebih dekat dengan lagu-lagu yang sebenarnya bukan zamannya teman Pro 2. Artinya banyak lagu lama yang mudah untuk diingat dan juga mudah untuk disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, kali ini juga menemani kamu. Kalau misalnya kita dengar lagu yang judulnya Tak Mungkin Ku Melepasmu, itu adalah lagu yang sempat dipopulerkan oleh grup Dikta, teman Pro 2, bersama teman-temannya di tahun 2000-an ya. Kali ini dibawakan oleh Cantika Abigail, Tak Mungkin Ku Melepasmu, cover lagunya Dikta. Selanjutnya.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Andin, teman Pro 2, Selamat Jalan Kekasihku. Menemani kita kali ini di 20 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Kembali akan kita bergabung teman Pro 2 bersama reporter RRI Jogja terkait dengan bagaimana suasana malam takbiran kali ini. Kalau tadi ada reporter Harun, ada reporter Rohmana, ada reporter Fika, dan juga reporter Aji. Kali ini ada reporter kita selanjutnya akan melaporkan bagaimana suasana dari kawasan Pleret. Ada rekan Rini Handayani yang siap untuk melaporkan. Selamat malam, rekan Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa kembali untuk rekan Rini yang kali ini sedang bertugas. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Posisi lagi di mana nih?
1: Mas Abi.
0: Iya, lagi di mana nih rekan Rini?
1: Saya sementara di kawasan Pleret.
0: Ah, Pleret Bantul.
1: Ya, Pleret Bantul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan memang sini luar biasa, sahabat Pro 2.
0: Iya.
1: Karena memang cukup macet di sini ya, okay. Karena di sini cukup meriah untuk pawai takbir gitu ya,
0: okay.
1: Dengan beragam kostum, dan sejak setelah Isya tadi memang jalan di sini sudah tertutup, banyak motor-motor yang memang terjebak dan tidak bisa berjalan lagi begitu karena memang tertutup. Dimanfaatkan oleh pesta ataupun pawai takbir untuk kelurahan Pleret ini. Dan hari ini memang cukup meriah ya, dengan ribuan penonton yang berjajar sepanjang jalan Pleret. Ini cukup banyak rekan Abi. Dan memang muda-mudi, tua muda, anak-anak semua berkumpul di sini untuk menyaksikan pawai. Dan memang ini baru saja selesai ya, sahabat Pro 2. Dan ini dari regu ke 9 baru saja berlalu dan akan berakhir di panggung terakhir ini. Sementara saya memang berjalan dari arah perempatan Pleret, kalau Anda sudah mengetahui ya, yeah. Kalau ke arah ke kanan itu ke arah Pak Pong ya,
0: yeah.
1: Dan menuju ke kiri ini ke arah Pleret, situ sudah tertutup memang, okay. Cukup padat, jadi saya berusaha untuk berjalan cukup jauh memang karena sudah tertutup dan kami hanya bisa untuk berjalan kaki untuk sampai ke panggung terakhir, begitu rekan Abi. Dan ini baru saja berakhir untuk satu regu dan kita masih menunggu lagi akan hadirnya regu berikutnya. Di sini masih sabar menunggu ya para penonton yang sejak tadi setia menunggu di kanan kiri jalan ya, dengan menggelar tikar ataupun lesehan begitu ya, mereka dengan sabar untuk menunggu menanti untuk menonton para peserta takbir ya. Dan saat ini coba kita akan mencari salah satu penonton. Mbak dari mana, Mbak?
2: Dari Sewon.
1: Dari Sewon ya. Sudah sejak jam berapa tadi di sini?
2: Baru aja
1: ya. Tadi kalau ke sini susah atau tidak? Tapi arahnya dari kami tadi terjebak macet. Kalau Mbak Nis sendiri?
2: Iya, saya terjebak macet
1: juga ya.
2: Kami putar-putar.
1: Oh, putar-putar. Tiga aja dapat lesehan di sini ya. Ini untuk rombongan yang keberapa sebenarnya?
2: Baru satu
1: tadi nih ya.
2: Iya, baru satu ini.
1: Baru satu tadi. Ini dengan Mbak siapa namanya?
2: Hesti.
1: Mbak Lesti ya?
2: Hesti.
1: Oh, Mbak Hesti.
2: Ya,
1: rekan Abi, sahabat Pro 2. Ini ya, dengan Mbak Hesti. Ya, yang sudah ternyata juga berusaha untuk menerjang kemacetan ya, untuk berusaha menonton di sini. Baik, rekan Abi.
0: Baik.
1: Saya kembali ke ya. Anda.
0: Terima kasih, rekan Rini Handayani. Selamat bertugas kembali di sana. Selamat lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, reporter RRI Jogja yang sudah melaporkan dari kawasan Pleret, teman Pro 2. Kalau tadi disampaikan perempatan yang kalau ke kanan Pak Pong, kalau ke kiri Pleret kayaknya perempatan Jejeran kalau nggak salah ya. Karena dulu juga sempat sering beraktivitas di sana, tapi yang jelas malam hari ini seperti hal yang dilaporkan oleh rekan Rini Handayani, ternyata di sana juga ramai teman Pro 2 ya. Karena terpantau tadi sesuai dengan yang dilaporkan adanya pawai takbir keliling dari kawasan Pleret Bantul di mana masyarakat ikut menyaksikan dan juga meramaikan pawai takbir keliling yang masih berlangsung tadi dari kawasan Pleret. Reporter Rini Handayani melaporkan untuk Pro 2 FM Jogja malam ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

yang pada zaman dari tahun 80-an sempat dipopulerkan oleh penyanyi Jose Mari Chantemam Rodua. Kali ini dibawakan oleh penyanyi asal Filipina Christian Bautista, Beautiful Girl, di Pro 2 FM Jogja. Sebelumnya Bruno Mars-nya udah ya, matur nuwun buat kamu yang udah request. Dan tadi juga udah kita dengerin ada lagu-lagu enak lainnya di Pro 2 FM Jogja. Westlife Evergreen, James Arthur Impossible, boleh? Boleh. Tapi kita ke lagu Indonesia dulu. Kali ini ada lagu yang menemani kamu di suasana malam takbiran Teman Pro 2. Di Jalan Avandi juga terpantau. Tadi ada beberapa iring-iringan takbiran yang cukup menggentarkan kaca. Terasa sampai sini Teman Pro 2. Artinya Jalan Avandi juga begitu semarak ya dengan suasana malam takbiran kali ini. Kita mencoba lagi untuk bergabung bersama reporter RRI Yogyakarta yang ditugaskan malam hari ini untuk memantau malam takbiran dari seputaran Jogja untuk Pro 2 FM. Malam ini ada kolaborasi Dewa 19 bersama Jessica Bennett Teman Pro 2. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi pamungkas To The Bone, kita mainkan selanjutnya spesial buat Bimo Dino Kotirto.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Galau malam-malam.

Satu lagu yang udah di request sama Katri di Playen. Matur nuwun Katri, selamat malam, selamat Idul Kurban katanya. Untuk kita yang belum bisa berkurban sapi atau kambing, jangan berkecil hati. Ego, waktu, tenaga sudah kita kurbankan demi kebahagiaan keluarga, itu menjadi pahala yang luar biasa. Tetap semangat semua teman Pro 2. Wih, keren ya. Mas Abi, besok aku ambil libur, jadi malam ini kita nyantai dulu. Aduh, bisa nikmatin libur ya. Besok aku libur gak ya?

Abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita selamanya. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar, ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar, dan ada yang kehilangan justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu ke depan. Melepaskan memang sakit, hati terasa berat, pikiran terus mengingat, dan doa-doa kadang berubah menjadi air mata. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu ketenangan, pelajaran hidup, atau kebahagiaan yang belum kita lihat hari ini. Kadang memang kita terlalu sibuk mempertahankan yang pergi, sampai lupa bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mempersiapkan jalan baru untuk hidup kita selanjutnya. Jadi jangan paksa sesuatu yang memang sudah Allah jauhkan ya, karena apa yang dipaksa bertahan belum tentu membawa keberkahan. Belajar berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini baik, maka dekatkanlah. Jika bukan untukku, maka ikhlaskan hatiku." Sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tetapi hati yang tetap percaya kepada Allah meskipun sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih, sama-sama. Aduh, ternyata menikmati kata-kata panjang tidak terasa karena begitu indah.

Pro 2 FM Jogja bersama Westlife Evergreen, teman Pro 2 menemani kita di jam 11 malam ya. Sekaligus waktu yang tepat juga untuk aku menghantarkan slide ini ke Jazz Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini teman Pro 2 di hari Selasa 26 Mei 2026, tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Roads 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini sudah mulai beranjak dari tempat tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Vina temani kamu ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 9 pagi aku bakalan temani kamu. Dan hari ini gak cuma ada Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, dilanjut ada santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja, dan nanti Vina bakalan balik lagi temenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya, Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita,
0: kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
4: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
5: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
5: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban, hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Info Pro 2 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Vina Muviana. Info Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia membahas peluang kerjasama ekonomi kreatif antara dengan Asia Berlin. Audiensi di Autograph Tower Jakarta Selasa 26 Mei 2026, pertemuan membahas pertukaran talenta kreatif dan penguatan jejaring startup. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar menilai kolaborasi internasional harus memberi manfaat nyata. Menurutnya pelaku kreatif membutuhkan akses pasar dan jejaring global lebih luas. Pemerintah menargetkan program pemagangan nasional tahun 2026 dapat menjangkau hingga 150 ribu peserta. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasiril usai berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menurut Yasiril, target tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan program tahun sebelumnya yang mencapai 100 ribu peserta magang. Ia mengatakan pelaksanaan batch pertama program magang 2026 ditargetkan dimulai pada Juli mendatang. Program tersebut ditargetkan akan menyasar sekitar 50 ribu peserta. Polda DIY melaksanakan kegiatan penyaluran dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman parkir Mapolda DIY. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda DIY Brigjen Polisi Edi Junaidi beserta para pejabat utama Polda DIY. Kegiatan kurban ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antar Polri dengan masyarakat melalui pendistribusian hewan kurban kepada masjid, pondok pesantren, panti asuhan hingga lembaga sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Wakapolda DIY Brigadir Jenderal Polisi Edi Junaidi SIK menyampaikan Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada sesama.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: dicek lagi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan teman Bro 2. Dan dicek lagi lokasi yang bakalan kamu datengin tuh sudah mulai rame atau belum teman Bro 2. Nah kalau misalnya kamu pagi hari ini akan menjalankan ibadah sholat Idul Adha di alun-alun Kidul teman Bro 2, ribuan jemaah pagi ini sudah mulai berbondong-bondong mendatangi alun-alun Kidul Yogyakarta buat melaksanakan sholat Idul Adha. Dan untuk mengetahui kondisi selengkapnya teman Bro 2 dan bagaimana kondisi di area alun-alun Kidul, kita sudah tersambung oleh reporter Rosian Anwar yang akan melaporkan langsung dari alun-alun Kidul Yogyakarta. Silakan Rosi.
1: Ya pendengar RRI dan juga teman Pro 2, saat ini saya sudah berada di alun-alun Kidul Yogyakarta dan kali ini ribuan umat Islam ataupun kaum muslimin sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Hanung Indarto, kita akan berbincang-bincang sejenak. Beliau adalah Panitia Hari Besar Islam PHBI Kecamatan ataupun Kemantren Keraton yang menyelenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di alun-alun Kidul Kagungan Dalem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selamat pagi Pak Hanung.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanung, bisa cerita sedikit untuk pelaksanaan ataupun persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Kidul ini seperti apa pagi hari ini?
2: Ya, segala sesuatunya sudah disiapkan dan insya Allah kurang lebih akan dihadiri oleh jamaah 6.000 orang kurang lebih seperti itu Pak.
1: Nah nanti untuk ini Pak, untuk penggalangan donasi ataupun infak ini seperti apa ini Pak?
2: Ya, penggalangan donasi seperti biasa nanti dimutar di alun-alun utara dari HW Muhammadiyah SMP 5 Yogyakarta.
1: Pak, untuk imam dan khotib yang akan melaksanakan ataupun memimpin jalannya ibadah sholat Idul Adha pada hari ini siapa ini Pak?
2: Nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ustadz Ikhwan Ahda. Ikhwan Ahda dari PWM Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
1: Terima kasih Pak Anu. Dan pendengar, kami juga bisa menggambarkan bahwa saat ini masyarakat sudah berbondong-bondong untuk mendatangi lapangan ataupun alun-alun Kidul ini dan juga berbaris rapi di soft-soft yang telah disediakan untuk mengatur softnya dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Dan pada kesempatan sholat Id 1447 Hijriah yang jatuh pada hari ini Rabu Wage 27 Mei 2026 nanti akan bertindak sebagai imam dan khotib. Tadi sudah disampaikan yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Dr. Haji Ikhwan Ahada. Demikian Rosian Anwar melaporkan langsung dari alun-alun Kidul Yogyakarta. Kita kembali bersama rekan Vina Moviana.
0: Baik, terima kasih reporter Rosian Anwar yang melaporkan langsung dari alun-alun Kidul Yogyakarta, melaporkan bahwa ribuan jamaah pagi hari ini sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Kidul Yogyakarta. Terima kasih banyak Rosian Anwar, selamat bertugas. Dan teman Bro 2, pagi ini Vina Moviana bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, dan yang pasti sembari nemenin kamu yang lagi siap-siap, nanti aku akan putarkan lagu-lagu enak buat kamu ya. Ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang bakalan aku mainkan buat kamu ya. Anyway, selamat Hari Raya Idul Adha teman Bro 2. Waktunya kita nyate, nongseng, ngegule, atau kamu sudah punya menu lain yang akan kamu santap untuk kurban nanti teman Bro 2, atau malah masih bingung, aduh menu apa ya Vin enaknya, biar gak itu-itu aja, nanti deh aku coba bantuin cari menu yang lain ya. Anyway teman Bro 2, nanti juga aku bakalan update ya informasi olahraga buat kamu di Super Sport Review tepat nanti jam 6:30 pagi. Pokoknya Vina Mufiana bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM Super Sport. Super Sport.
1: Publik sepak bola Argentina sekarang bisa bernafas sedikit lega usai mendapat pembaruan kabar terkait kondisi fisik dari sang mega bintang Lionel Messi. Inter Miami telah mengeluarkan informasi terbaru pada Selasa 26 Mei 2026 pagi waktu Indonesia bagian barat yang mengkonfirmasi kalau Messi hanya mengalami ketegangan otot paha, bukan cedera hamstring berat seperti yang sempat ditakutkan. Kabar melegakan ini pun langsung direspon positif oleh media lokal Thai Sport dan mereka melaporkan bahwa staf pelatih merasa tenang dan meyakini kini sang kapten akan segera pulih untuk agenda pemusatan latihan. Pelatih anyar Chelsea, Xabi Alonso, disebut mesti mendepak 11 pemain yang ada di skuad saat mulai menangani tim pada awal musim depan. Dalam pernyataannya, Alonso mengatakan bahwa ada talenta besar di skuad Chelsea. Hal itu pula yang ikut mendorongnya untuk menerima tawaran melatih The Blues. Namun, ada 11 pemain Chelsea yang setidaknya dianggap surplus dalam skuad. Ke-11 pemain itu diantaranya Philip Jorgensen, Wesley Fofana, dan Malo Gusto. Nama di atas memang masih kerap mengisi skuad Chelsea di musim lalu, namun performa para pemain ini tidak pernah benar-benar mengesankan. Gusto termasuk yang sering diandalkan di sektor kanan The Blues, hanya saja Gusto tidak pernah bisa sepenuhnya tampil konsisten. Dua wakil Indonesia sukses memastikan tempat di babak 16 besar ajang Singapura Open 2026 setelah tampil impresif pada pertandingan babak 32 besar di Singapura Indoor Stadium Selasa 26 Mei. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi tampil dominan saat menghadapi wakil tuan rumah di babak 32 besar Singapura Open 2026. Sabar Reza menang 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-14 dan 21-12. Kemenangan itu membawa pasangan Indonesia melaju mulus ke babak berikutnya.
0: Super Sport. Pro 2. Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

meninggalkan Indonesia, nggak tahu kenapa segala budayanya itu tuh tetap merekat pada diri kita dan rasa-rasanya tuh kayak pengen mengenalkan budaya Indonesia ke negara yang lagi dikunjungi, ya nggak sih? Sama halnya dilakukan sama Erika Prihadi, teman bro dua, ini adalah mahasiswa asal Indonesia yang sekarang tuh lagi melaksanakan pendidikan di New York University School of the Arts, teman pro 2. Dan menariknya, dia itu menampilkan proyek tugas akhir berupa one main show berjudul Just Call Me Kartini The Musical, teman pro 2. Nah, kerennya nih, Erika tuh gak cuma jadi pemeran Kartini, tapi dia juga ikut menjadi produser, menulis naskah, sampai mengkomposisi musiknya sendiri, teman pro 2. Ya, bener-bener kayak one main show banget kalau kata aku. Jadi emang semuanya tuh disikat lah sama Erika, teman pro 2 ya. Nah, kalau berdasarkan penjelasan dari Erika, tugas akhirnya ini tuh memang mengharuskan mahasiswa menggabungkan berbagai pilar seni yang udah dipelajari selama kuliah gitu. Kayak mulai dari teater, film, movement, sampai fine arts kayak misalnya painting, sculptor, dan juga installation, teman pro 2. Nah, pada akhirnya Erika, udah deh kita ngambil aja Just Call Me Kartini The Musical, teman pro 2, jadi salah satu tugas akhirnya gitu. Tapi sebenarnya ini tuh bukan karya pertama dari Erika, teman pro 2, karena dia tuh sudah mulai berkarya dari tahun 2019 dengan berkolaborasi bersama Warren Hugh lewat lagu Blue Jeans, teman pro 2, salah satu musisi di bawah naungan 88 Rising gitu ya. Makanya selama berkuliah di New York, Erika tuh aku semakin tertarik mendalami dunia musik, mulai dari musik production, composing, sampai musical theater, teman pro 2, dan akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan Kartini lewat tugas akhirnya. Yes, jadi emang sih kalau orang yang udah ada darah seninya, mau diapain juga jadi aja, teman pro 2. Ya, so keren banget, semoga nanti karya dari Erika ini bisa ditampilkan di Indonesia ya, walaupun memang ini adalah jadi tugas akhirnya Erika di New York.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh